0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice,
0: Kamis 2 Juli 2026, yang akan dibawakan oleh
1: Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali.
0: Selamat mendengarkan.

0: Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa kembali bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 merupakan Pekan Biasa ke-13. Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya mempunyai sahabat tidak banyak, hanya 1-2 orang. Itu pun kami jarang kontak. Tapi entahlah, kami merasa sangat dekat dan kami tahu batin kami dekat satu dengan yang lain. Kami saling peduli dan kami saling mendoakan. Saya sering merasakan saya bisa bertahan seperti ini pasti salah satunya karena doa-doa tulus dari 1-2 orang yang mengasihi saya dengan sungguh. Dan Injil hari ini mengisahkan tentang seseorang yang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Orang itu tentu tidak dapat datang sendiri. Ia membutuhkan pertolongan orang lain untuk membawanya kepada Sang Juru Selamat. Hal ini selalu mengingatkan saya bahwa setiap orang dari kita selalu mempunyai orang-orang yang membawa kita kepada Yesus ketika kita sedang mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan karena kekecewaan, kelumpuhan karena rasa bersalah, kelumpuhan karena ketakutan akan masa depan, kelumpuhan karena luka batin yang belum sembuh, kelumpuhan karena kesepian. Kelumpuhan-kelumpuhan seperti inilah yang sering menghalangi kita datang kepada Yesus. Dan kita butuh orang-orang yang sefrekuensi dengan kita untuk membawa kita kepadanya. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebagian besar orang akan sangat peduli dengan sakit fisik yang ia alami dan mengabaikan sakit psikis yang mungkin menyebabkan sakit fisik itu ada. Mereka mengobati gejala yang disebabkannya, tapi lupa mengobati akar dari gejala itu muncul. Injil hari ini menyadarkan kita bahwa sebelum Yesus menyembuhkan kelumpuhan fisik orang lumpuh itu, Ia terlebih dahulu menyembuhkan sakit psikis dari si lumpuh dengan mengatakan, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus tahu bahwa kesembuhan fisik tidak dapat dipisahkan daripada kesembuhan psikis. Keduanya harus seiring sejalan. Yesus ingin mengatakan bahwa kesembuhan psikis itu sangat penting, sama pentingnya dengan kesembuhan fisik. Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan dosa itu membebaskan, menyembuhkan, memulihkan, dan menjadikan kita manusia baru yang utuh. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda dan saya menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi itu dengan tekun dan sungguh-sungguh? Saya sangat terkesan dan terinspirasi pada para Bapak Suci kita, para Paus yang katanya secara rutin masuk dalam ruang pengakuan dan mengakukan dosa mereka. Ada yang setiap hari, ada yang setiap minggu, atau setiap bulan. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, beriman itu melakukan. Beriman itu bertindak dan tidak diam. Beriman itu memberikan diri. Memberikan diri untuk ditolong oleh orang lain. Memberikan diri untuk diampuni oleh Tuhan. Memberikan diri untuk disembuhkan. Dan bersedia bangun, mengangkat tempat tidur kenyamanan kita. Dan berjalan melakukan aktivitas hidup kita sehari-hari dengan banyak menaburkan kebaikan dan membawa banyak jiwa juga kepada Yesus untuk disembuhkan. Rema-rema yang bisa kita dapatkan dari Injil hari ini adalah 1. Milikilah komunitas di mana ada teman-teman yang sefrekuensi dengan kita yang bisa saling meneguhkan, saling mendoakan, dan saling menolong satu dengan yang lain. 2. Rajin dan tekunlah masuk ke dalam ruang pengakuan dan memperoleh sakramen tobat agar kita selalu mendapat kesembuhan lahir dan batin. Hidup dalam mental yang sehat. 3. Milikilah iman yang bangkit, yang selalu memberi kebaikan kepada hidup dan kehidupan. Amin. Tidak ada latihan yang lebih baik untuk hati selain mengulurkan tangan dan mengangkat orang lain. John Holmes. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan memulihkan hidup kami. Ajarlah kami untuk datang kepada-Mu dengan iman yang sungguh-sungguh. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami jatuh dalam dosa, ampunilah kami. Dan biarlah melalui hidup kami, nama-Mu selalu dimuliakan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai jumpa teman-teman.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Ibu Linda untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice, edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang memberi penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan, agar kita pun semakin dapat memahami bahwa Tuhan selalu mengetahui waktu yang sempurna dalam memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan Dia tahu kapan waktu yang sempurna untuk menjawab doa-doa Anda, karena Ia memiliki waktu yang terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda sepaham dengan satu kalimat yang mengatakan menunggu Allah adalah tujuan? Namun kita sering berpikir rencana Tuhan bagi hidup kita adalah di sisi lain dari penundaan. Padahal di mata Tuhan adalah sebaliknya, bahwa proses menunggu merupakan bagian yang sangat terpenting dari tujuannya. Itulah mengapa Alkitab bukan tanpa alasan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pemenang, dan orang yang sabar adalah orang yang mau menunggu waktu Tuhan dinyatakan bagi dirinya. Jadi jika Anda menginginkan Tuhan memenuhi tujuan yang terbaiknya dalam hidup Anda, kelolalah waktu Anda sebaik mungkin dengan Allah. Dia akan mengatakan rencananya pada waktu terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda mengetahui? Seringkali ada pintu tertutup dalam hidup Anda yang telah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun jika Anda dapat menyadarinya, pintu tertutup itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan pintu tertutup itu terkadang datang berupa penolakan dari seseorang untuk Anda masuk pada suatu kesempatan tertentu. Atau mungkin seorang teman mengabaikan dan tidak pernah menghubungi Anda kembali. Jika Allah menutup hati seseorang kepada Anda, hal terbaik adalah jangan tinggal dalam sikap mengasihani diri sendiri. Anda mungkin tidak dapat melihatnya sekarang. Anda mungkin tidak dapat memahaminya pada saat ini. Tetapi suatu hari Anda akan mengerti. Suatu hari Anda akan melihat kebijaksanaan Tuhan dan senang bahwa Dia tidak membuka pintu itu. Anda akan menemukan bukti kebaikannya pada waktunya, seperti pelangi sehabis hujan. Dan Anda dapat mengatakan, itulah janji setiamu Tuhan.

Pendengar, ada kalimat bijak mengatakan, jangan berjalan di depan waktunya Tuhan. Jangan mendahului di depan rencananya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Dia tidak pernah terlihat terlalu cepat atau terlambat untuk menolong Anda, bahkan dalam memberikan yang terbaiknya bagi hidup Anda. Meskipun ketika melalui waktu itu, kadang-kadang Anda harus mengalami lembah duka, kadang-kadang ada air mata yang tercurah. Meskipun seringkali kita harus berpikir, harus sekarang, dan kesabaran Anda diuji melewati waktu. Namun Anda dapat mempercayai firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah

Pendengar kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengajarkan kepada kita berbagai pengamatan tentang pengalaman hidup manusia, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Alkitab mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Begitu selanjutnya, dan semua itu memiliki keindahan tersendiri pada waktunya. Dengan demikian, Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap

orang di muka bumi. Sehingga alangkah baik dan bijaknya hidup kita jika kita mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi kita, dan berhati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Allah sehingga kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkannya bagi hidup kita. Karena pada akhirnya Anda tetap akan menyadari Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Pendengar, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Hal itu seharusnya bukan saja menjadi sekedar lirik pujian yang indah untuk kita dengarkan, melainkan biarkanlah menjadi satu renungan bagi hidup kita, agar kita dapat belajar untuk mempercayakan segala yang terjadi menurut waktunya Tuhan. Tidak diragukan lagi bahwa menunggu adalah hal yang sulit bagi kita, tetapi juga kita perlukan. Jadi ketika waktu Allah menantang Anda untuk mempercayainya, melampaui akal pikiran terbatas Anda, serahkanlah masalah Anda kepada Allah. Dia pasti dapat menangani apapun yang datang dengan cara Anda dan di jalan Anda pada waktunya yang sempurna. Karena Dia adalah pemilik waktu dari kehidupan ini. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada siapa pagi hari ini? Dadadadadada. Lama banget abang satu ini masuknya.
1: Good morning semuanya. Tadi habis nelen-nelen, pengen ngomong tapi aduh, ulur masih nyangkut lagi tenggorokan.
0: Selesain dulu ya. Pagi hari ini bareng Ragilzi dan juga di Kak Arwan di edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Wow. Udah tanggal 2 nih guys.
1: Yep.
0: Gimana keadaan ekonomi kamu? Sudah ini ya, sudah mumpuni. Udah gajian kan?
1: Udah gajian,
0: habis ya. Gajian ya.
1: Semoga tetap semangat ya buat semuanya.
0: Amin, sehat-sehat juga buat kita semua. Dan kita sapa dulu ya, Rika. Buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Selamat pagi, ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada juga di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi. Ada teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan di Salatiga ada 103,9 Radio Elisa FM.
0: Iya, ramai banget pagi hari ini juga yang sudah menyemangati kita, yang udah sapa-sapa, spill-spill dari kota mana nih buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Timur. Wah, ada juga yang kasih info Piala Dunia.
1: Ada Bang Roy ya.
0: Iya. Thank you. Ada juga Monos 634 yang kasih Monos informasi juga. Okay. Ada Henki di Bandung ya pagi hari ini. Terus ada dari Ulfa Ferilina. Wah, pokoknya banyak banget yang udah gabungan ya. Thank you guys. Ada dari NTT juga. Wah, Kupang NTT, ada
1: Adi 21. Pagi NTT. Kita punya topik nih kalau bicara tentang parkir liar. Kira-kira kalian punya saran apa nih buat pemerintah, atau mungkin kalian punya cerita unik tentang parkir liar? Gabung aja sama kita di 0819 269 1000, atau bisa juga bergabung di akun live TikTok kita di pagi hari.
0: Kita tunggu.

0: Morning Espresso bersama Ragil Z dan Dika Arwan pastinya selama 2 jam ke depan.
1: Yuhuu.
0: Kami juga dengan lagu-lagu yang udah disusun, dirancang oleh seorang Ragil Z.
1: Dirancang secara khusus
0: pastinya
1: ya.
0: Kalau kalian live di TikTok setiap ada apa ya, ada lagu, dia selalu joget.
1: Iya, gue tuh orangnya gak bisa kalau gak joget.
0: Gue tuh selalu penasaran lagu. Nih sih sama lu. Pagi-pagi lu dapat energi dari mana sih?
1: Dari sebutir telur rebus.
0: Sama, gue juga makan sebutir telur rebus.
1: Eh, kayaknya beda toko kita belinya. Cuma oh, iya, lu belinya di toko yang sama kayak aku.
0: Gue toko orange sih.
1: Energi kamu pasti berlebih gitu.
0: Oke. Okay. Kita bukan ngomongin tentang telur, bukan ngomongin tentang energi. Ya mungkin ada energi dikit-dikit kali ya, yang mungkin bisa bikin kita kesel gitu kan. Pernah nggak kalian ngalamin gitu? Gue punya cerita nih sih. Kemarin kan gue parkir nih kan. Tadinya nggak ada tuh tukang parkirnya.
1: Tiba-tiba dia muncul.
0: Tiba-tiba dia muncul. Sekarang kan yang namanya kita bawa uang cash kan kadang bawa, kadang enggak ya.
1: Iya,
0: karena semua serba canggih lah. Tinggal bisa kris gitu kan, atau pun bisa pakai debit gitu. Ini dia nongol dong. Gue bingung. Terus, gue mau bayar dia pakai apa ya?
1: Kali aja dia udah canggih pakai kris.
0: Gak ada, kali ini gak ada. Kali ini dia gak punya. Nah, di situ kan udah terpampang parkir gratis.
1: Ini, lu tunjuk aja tulisan itu, no, parkir iya dong. Gratis.
0: Iya, dia pakai dia prapit gitu kan. Terus dengan santainya gue nyelonong gitu kan. Gue kaca, parkir gratis masa gue gituin kan? Ini ngoceh gitu kan. Salah gue di mana, guys? Gitu loh.
1: Nggak salah sih sebenarnya, kan udah ada tulisannya.
0: Udah ada tulisannya
1: ya. Cuma gitu memang kan, hal seperti itu tuh kadang-kadang buat kita jadi kesel gitu.
0: Iya sih, bukannya nggak mau ngasih gitu kan. Di satu sisi gue lagi nggak bawa uang cash. Terus cashnya juga itu parkirnya gratis.
1: Nah,
0: terus
1: jadi
0: pada saat gue parkir dia kemana?
1: Tapi aku juga pernah kayak gitu ya Dika. Tapi ini nggak ada tulisan parkir gratis. Tapi memang aku lagi nggak bawa duit aja gitu. Pak, besok ya bayarnya ya, utang dulu. Jadi besoknya pas kesana lagi gue bayarnya double.
0: Parsok. Oh, berarti lu udah langganan di toko itu ya. Toko yang bikin lu energi gitu beli telur. Tapi gue ngalamin beberapa, soalnya ini beberapa kali sih. Mungkin temen-temen juga ngalamin hal yang sama gitu loh. It's okay lah kalau memang kita, gimana ya, parkirnya itu berbayar gitu kan. Tapi sebenarnya setahu gue nih sih ya, kalau parkir berbayar itu ada karcisnya,
1: bener,
0: ada tiketnya.
1: Bener. Agak ini apa maksudnya tuh?
0: Itu parkir resmi.
1: Iya, ada ininya apa sih kalau bilang, kalau orang Jawa bilang itu.
0: Nah lu mampus gue.
1: Ini apa ya bahasa Indonesianya? Ayo. Maksudnya itu
0: apaan?
1: Ada
0: ini bahasa
1: bukti,
0: Jawanya dulu apaan?
1: Bondo gitu.
0: Bondo, itu bukti kali.
1: Iya, karena ada buktinya gitu. Maksudnya dia mengeluarkan kertas kan. Jadi kita bayar, tapi kita dikasih kertas itu tadi sebagai bukti gitu.
0: Ada tiket, bukan tiket sih, ada karcis.
1: Iya, karcis bener.
0: Karcis parkirnya
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi kalau yang liar-liar itu kan gak pake. Iya kan.
0: Dan lucunya kenapa dia yang marah ya?
1: Galak-galak
0: ya orang-orang sekarang.
1: Iya bener. Terus lagi, belum lagi ya, kita tuh parkir, udah parkir sendiri.
0: Iya.
1: Cari tempat sendiri.
0: Betul.
1: Tiba-tiba waktu kita udah mau cus jalan, dia muncul, pit gitu, kita suruh bayar. Ya elah bang, dari tadi kemana aja ya kan? Nggak diparkirin, cari parkir sendiri, buruan deh. Gimana kalau kayak gitu tuh? Kesel gitu. Kalau mau bayar itu nak, kerjaan lu apa gitu?
0: Iya, tapi kan parkir liar ini, kita ngomongin tentang parkir liar bukan cuma soal uang receh gitu sih kan. Tapi kan ini menyangkut juga ketertiban, keselamatan, sampai potensi kebocoran pendapatan daerah.
1: Benar. Nah, ini tuh seharusnya jadi perhatian khusus ya buat pemerintahan kita ya, supaya bisa diperhatikan lagi dan dicari solusi jalan keluarnya. Jadi buat headliner semua yang mau berkomentar pagi hari ini, kita lagi ngobrolin tentang parkir liar. Kalau kamu punya cerita unik, langsung aja kamu bisa bergabung melalui voice note di 0819269000 atau turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

Halo teman-teman, liburan sekolah kali ini akan lebih seru dan berkesan dengan hadirnya Quantum Heroes Dinoster di Tank City Mall mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Memadukan teknologi canggih dan dunia dinosaurus dalam beragam aktivitas seru. Saksikan serunya penampilan Lucio, Delby, Jaimin, Oz, dan Raptortron setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 2 siang dan 5 sore. Adik-adik juga bisa berfoto bersama dengan mereka loh. Nikmati juga kegiatan seru lainnya seperti Gramedia Coloring Competition, Interactive Percussion, Aman Percussion, Storytelling by Ka Awam Prakoso, Balloon Man and Magician, dan masih banyak aktivitas lainnya. Adik-adik juga bisa bermain di cornfield, berkebun, menjelajahi ladang jagung, dan berinteraksi dengan hewan lucu, juga lab role play firefighter pada 20 Juni dan cooking class pada 11 Juli. Pastikan kamu nggak ketinggalan serunya liburan sekolah yang seru, edukatif, dan penuh petualang hanya di Quantum Heroes Dinoster 12 Juni sampai 12 Juli 2026 di Tank City Mall. Info lebih lanjut, follow Instagram @TankCityMall, TikTok @TankCityMall, dan download aplikasi mobile apps Tank City Mall pada Play Store atau App Store. Tank City Mall, My Lovely Mall of Tangerang.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso bareng bersama dengan Regelzi dan juga Dika Arwan, yep. Sampai dengan jam 10 nanti. Kita masih ngobrolin tentang parkir liar, guys. Jadi Jakarta itu jadi sorotan ya sebagai ibu kota. Jakarta ini menghadapi tantangan parkir liar yang cukup serius ternyata. Iya. Wow.
1: Ini ada beberapa laporan juga nih sih. Mm-hmm. Kalau praktik parkir liar mengurangi kapasitas jalan, menyebabkan kemacetan, mengganggu pejalan kaki sampai memicu pungli.
0: Benar, karena mereka itu kalau buat parkiran itu pakai bahu jalan gitu ya.
1: Kemarin kan lagi rame-ramenya nih di sekitaran Jakarta Timur. Timur ya, maksud Jakarta Timur apa di daerah mana gitu?
0: Yang di ini ya, yang di Gembok.
1: Bukan
0: atau yang mana?
1: Bukan yang di Gembok, yang rame gitu. Kalau pagi nggak ada, tapi kalau udah menjelang sore ke malam tuh
0: berjajar.
1: Berjajar parkir liarnya tuh, kan sempat viral kemarin kan. Cuma diprotes dari pihak yang terkait sih, bilangnya kalau udah sore ke malam sih nggak apa-apa gitu.
0: Oh, jadi maksudnya ada ini leluasaan kalau sore nggak apa-apa gitu.
1: Ada pertimbangannya.
0: Pertimbangan.
1: Tapi tetap aja sih mengganggu untuk pengguna jalan yang lain kan.
0: Apalagi kalau sore kan orang pada pulang kerja ya, lagi rame-ramenya jalan.
1: Gitu. Makanya itu diviralin.
0: Nah, aku setuju juga nih sama Pak Yohanes nih, John Bimo yang sudah bergabung di live TikTok kita pagi hari ini. Dia bilang bahwa parkir liar itu harus ditertibkan dengan tegas dan kontinu. Jadi nggak cuma sekali diberantas gitu ya, diudahi gitu. Tapi
1: kan,
0: terus-terusan harus
1: kadang-kadang kan
0: dikasih tahu.
1: Ditertibkannya misalnya hari ini nih, nanti mungkin minggu depan bisa ada lagi, balik lagi.
0: Makanya jadi harus terus gitu ya, continue, kata Pak John Bimo. Bener nih.
1: Selamat pagi juga untuk Pak Daniel Michael. Salam dari Tangerang Selatan katanya.
0: Wah, selamat pagi, salam kenal juga. Ada R juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Jadi sebenarnya kenapa ya parkir liar ini kok sulit banget gitu dihilangkannya gitu ya. Sulit ya, Dika ya. Karena ternyata ada penelitian terbaru, penelitian tahun 2026 ini menemukan beberapa penyebab utama kenapa parkir liar di Indonesia itu selalu ada dan gak bisa terhapus gitu. Ternyata ada penyebabnya, Dika. Menurut penelitian ini ya, karena memang lahan parkirnya itu kurang. Jadi lahan parkir resmi itu kurang gitu. Makanya akhirnya orang-orang itu kayak buat
1: bahu jalan gitu.
0: Bahu jalan dipakai buat parkir seenaknya gitu kan. Dan ini adalah parkir-parkir liar yang gak ada karcisnya. Jadi juga pemerintah itu tidak mendapatkan masukan dari uang, masukan dari parkir-parkir ini gitu loh. Namanya juga parkir liar ya guys ya, bukan resmi.
1: Ada juga salah satu faktornya tuh kayak penegakan aturan yang belum maksimal nih sih. Mungkin di beberapa tempat udah maksimal, tapi mungkin ada beberapa tempat lainnya yang belum maksimal kali ya.
0: Nah,
1: lokasi rame ini sering banget dianggap sebagai peluang ekonomi bagi juru parkir liar ternyata.
0: Nah,
1: ini kejadian juga kemarin tuh di sekitar Gading Serpong kalau nggak salah ya. Ada. Jadi dulu jalannya sebenarnya besar sih. Gading Serpong situ kan jalannya gede-gede ya.
0: Gede.
1: Nah, biasanya itu di pinggir-pinggirnya itu dijadiin tempat parkir. Mungkin udah ditertibkan. Jadi sampai kemarin gue scroll di medsos gitu kan. Hebat ya, di sebelah kiri udah ditertibkan, mereka pada pindah ke sebelahnya, ke sebelah kanan
0: ya
1: parkirnya.
0: Ampun, kreatif ya. Tapi kenapa yang ditertibkan cuma sebelah kanan, sebelahnya enggak?
1: Karena biasanya mereka pada parkir di situ, jadi mungkin petugasnya belum tahu gitu kan. Jadi yang terlihat itu mereka ada laporan parkirnya di sebelah sisi sebelah gitu kan.
0: Pindah.
1: Nah, setelah ditertibkan pindah itu parkirnya di sebelah.
0: Pindah,
1: kan
0: ya?
1: Di sini mungkin masuk logika juga.
0: Kreatif,
1: di sini
0: ya?
1: Kan ditertibkan.
0: Benar-benar. Jadi kayak kejar-kejaran gitu akhirnya ya sama petugas ya.
1: Ya mungkin itu banyak faktor kali ya menyebabkan kenapa nih parkir liar tuh susah banget untuk ditertibkan ya. Mungkin salah satu alasannya gitu, udah ditertibkan tapi ntar ada lagi, ada tempat baru lagi.
0: Itu dia.
1: Serba salah sih.
0: Iya, jadi kira-kira solusi parkir liar ini apa ya, Heartlander ya? Apakah kita harus memperbanyak lahan parkir atau kita harus memperketat untuk menertibkan parkir-parkir liar yang sudah ada selama ini. Langsung aja nih, ada yang bergabung ya, Dika ya, di 0819269000.
1: Ada siapa nih?
0: Ada dari Agatha pagi hari ini. Harus diberantas sih parkir yang liar ini. Harus pemerintah yang turun tangan. Nah, bener. Ada Jingga juga. Kita nggak punya lahan yang cukup untuk parkir. Karena kalau di kota-kota itu emang udah kayak
1: udah penuh ya, udah padat ya lahannya.
0: Tapi kalau mungkin teman-teman yang ada di daerah-daerah yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita ya, buat teman-teman tadi yang ada dari mana aja tadi, dari Lampung, dari Makassar, Minahasa, Salatiga, Bali, Samarinda, Lampung, Lampung ya. Kira-kira di kota-kota kalian itu mengalami hal seperti ini juga nggak sih, parkir liar, kekurangan lahan nggak sih guys untuk parkir liar ini?
1: Oke, ada Kakak Kirana juga. Seharusnya badan usaha wajib menyediakan lahan parkir supaya tidak memakan badan jalan. Salam kenal dari Salatiga.
0: Benar. Jadi kalau buka usaha, nggak cuman buka usahanya doang yang dikasih lahan, parkirnya juga harus disediakan supaya nggak makan badan jalan.
1: Ada Bang Paulus juga. Kalau ngomongin tentang parkir liar itu sulit diberantas, apalagi alasannya untuk menyambung hidup. Pemerintah mesti turun tangan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk rakyatnya.
0: Benar, setuju aku. Kita baca juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada dari Kak Jo ini ya, Kak Jo aja. Halo, selamat pagi Ragil dan Bang Dika. Bang Dika udah ngopi belum?
1: Belum.
0: Belum ngopi nih Bang Dikanya nih.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Dewi Sandra dengan Wanita menemani kita di jam 8 lewat 44 menit.
1: Yuh, masih cukup panjang sekali waktu kebersamaan kita guys. Jadi masih banyak waktu buat kalian yang mau gabungan turut berkomentar tentang parkir liar. Tapi yes, kita pagi hari ini ya. Ini sudah ada yang bergabung dari Salatiga, Dika.
0: Oke.
1: Ada dari Andrea Salatiga, pendengar Elisa FM 103,9.
0: Wah, selamat pagi banget, Pak Andreas.
1: Dia bilang kadang gedek juga nih sama parkir liar. Kita belanja bentar habis 5.000, parkirnya 2.000. Bener sih ya.
0: Belanjanya 5.000.
1: Parkirnya 2.000. Kadang tuh aku malah pernah tuh belanja kan ke sebuah toko yang banyak banget di jalanan itu kan.
0: Yeah.
1: Aku parkir, aku beli, barangnya enggak ada gitu. Maksudnya yang mau aku belanjain itu enggak ada.
0: Lagi kosong gitu.
1: Lagi kosong, tapi tetap harus bayar parkir guys, 2.000.
0: Gak jadi belanja.
1: Barangnya gak dapet, iya. Tapi
0: kita harus bayar parkir.
1: Iya, itu dia. Kesel kan jadinya.
0: Mau gimana lagi ya? Tapi kan yang rame-rame itu sebenarnya itu juga udah banyak, ya banyak juga sih yang gratis gitu sih. Tapi mungkin ada beberapa oknum aja tuh yang mungkin dia benar-benar lagi butuh pekerjaan kali ya. Tapi kan mau gimana, kita jadi serba salah juga gitu loh.
1: Benar, gak semua sih ya sebenarnya. Cuman kalau kadang-kadang aku memang gak bawa duit gitu ya. Udah yang aku beli gak ada ya, aku bilang gak jadi pak, barangnya gak ada yang mau aku beli
0: ya. Lebih baik kayak gitu. Ya mungkin dikomunikasikan dengan baik-baik gitu. Tapi misalnya kalau si juru parkir liarnya ini ngerti, enak ya.
1: Iya.
0: Ini kalau dia nyeng sewot, dia nyelbigal kan
1: lah. Itu dia yang ngeselin kan, seperti itu. Terima kasih nih, di live TikTok juga ada Hanisya Barka juga yang sudah bergabung.
0: Lagi.
1: Ada Tony, thank you udah merespon. Yuk, yang mau ikutan topik boleh juga ya. Jadi yang namanya parkir liar ini memang sebenarnya itu ada beberapa manfaat sementara ternyata, Dika.
0: Okay.
1: Bisa membuka peluang kerja ya untuk orang-orang mungkin yang kesusahan mendapatkan pekerjaan gitu. Karena mereka ini mengatur kendaraan agar rapi juga, menolong kita juga untuk mendapatkan tempat parkir ya, dan mengawasi kendaraan kita yang sedang kita parkir gitu. Tapi kalau tanpa pengelolaan yang resmi dan transparan, manfaat itu tuh seringkali kayak kalah gitu sama kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Iya. Bener ya?
0: Iya bener.
1: Jadinya
0: juga sih
1: kayak gitu.
0: Di satu sisi memang merapikan gitu kan, parkir-parkir yang ada gitu. Tapi di satu sisi juga bisa, misalnya gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau amit-amit deh, ada kejadian yang gak enak gitu kan di tempat parkir tersebut. Ya mau tanggung jawab siapa?
1: Nah, biasanya sih kabur mereka. Kebanyakan begitu.
0: Iya, tuh misalnya contohnya helmnya hilang. Tiba-tiba kita lagi belanja di dalam. Balik-balik keluar, loh helm saya kemana?
1: Itu dia. Jadi memang pungutan liar ini tuh nggak punya dasar hukum ya, yang pertama ya. Dan memang mengurangi pendapatan daerah, karena parkir ini tidak masuk ke kas pemerintah, alias masuk ke kantong pribadi. Itu dia. Terus bisa juga memicu kemacetan, kayak tadi yang kita udah jelasin ya, Dika. Karena seringkali parkir liar ini mereka tuh makan bahu jalan gitu untuk parkir.
0: Tapi mungkin gimana ya, nggak bisa 100% disalahkan juga ya. Kadang-kadang kan yang memakan bahu jalan itu misalnya kayak pengen makan gitu di pinggir jalan. Itu tempatnya ramai banget memang kemarin. Cuma ya parkirnya itu udah sampai makan lumayan ini sih kalau gue lihat sih.
1: Berarti badan usahanya itu tidak menyiapkan lahan untuk parkir.
0: Yes, betul.
1: Berarti salahnya di situ.
0: Ya karena kan banyak juga yang pedagang-pedagang yang di seharusnya itu tempat untuk jalan ya, tapi dijadikan untuk tempat usaha.
1: Bukan di situ harusnya tempatnya.
0: Bukan di situ harusnya.
1: Berarti ini tuh harus benar-benar ditertibkan ya. Kayak PKL-PKL gitu kan ya.
0: Betul.
1: Nah, ini harus ditertibkan, tapi kadang-kadang itu kesel juga ya, sudah ditertibkan 3 hari kemudian balik lagi gitu. Jadi susah ngasih taunya. Jadi gimana ya, guys? Apakah kalian punya cara unik gitu untuk membuat kota kita, untuk membuat Indonesia itu jadi negara, jadi kota yang bebas pungutan liar, yang bebas parkir liar? Yuk berkomentar.

Tahukah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di Morning Espresso bareng Rajul Zee dan juga di Karwan sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, masih dengan topik kita tentang parkir liar. Yuk gabungan sama kita di 0819-269-1000 atau ikut berkomentar yuk tentang topik kita di pagi hari ini. Kalian pernah gak sih ngalamin lagi gak bawa duit cash gitu, tiba-tiba datanglah bapak tukang parkir ini yang tadinya gak ada tiba-tiba ada dong.
0: Jadi kayak sulap gitu ya.
1: Bukan sulap, bukan sihir.
0: Tiba-tiba dia muncul saat kita mau udahan.
1: Iya, kan kalau kayak gitu kan pastinya aduh kesel, ya? Gimana ya bapak please deh. Kan gak mungkin kayak gitu toh.
0: Atau mungkin dia punya ini, punya jubah menghilang tuh. Kayak punyanya Harry Potter deh ya.
1: Cuma kadang-kadang gue tuh berpikir gini loh sih, ini beneran dia tukang parkirnya atau enggak gitu loh.
0: Bisa aja semua tiba-tiba kan, dia ini ya datang gitu padahal dia bukan tukang parkirnya sebenarnya.
1: Sekarang kan tuh semua mungkin kayak bisa ngelihat peluang gitu kan. Ada motor keluar nih, ada mobil keluar nih, langsung lari.
0: Langsung lari dia cus gitu ya, gak pakai lama.
1: Kalau gak bawa peringatan ya modal terus-terus aja gitu kan.
0: Nah, sebuah penelitian juga nih di tahun 2025 ini menunjukkan juga bahwa keberadaan juru parkir liar itu dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Wah, terutama anak-anak generasi Z nih ya, Gen Z, datang ke suatu tempat gitu. Jadi banyak pelanggan ini memilih lokasi yang parkirnya itu jelas dan nyaman. Dan selain itu, parkir liar itu ternyata juga berpotensi untuk mengurangi pemasukan daerah karena uang parkirnya ini enggak masuk ke kas resmi negara, guys.
1: Ini pernah ada pengalaman cerita temen gue gitu kan. Ini kan karena toko-toko yang sebelah-sebelahan itu rame gitu kan, ada di mana-mana gitu. Kadang ada yang juru parkirnya, ada yang enggak. Dia sampai rela untuk belanja di tempat yang gak ada tukang parkirnya. Gak apa-apa deh, lebih jauh. Yang penting gue, ya kayak misalnya kejadian ini, kalau barang yang kita cari gak ada, tiba-tiba kita harus keluar bayar parkir, kan sayang banget gitu.
0: Bener. Atau kadang-kadang juga kita cari tempat itu yang memang ada tulisannya gratis parkir ya.
1: Tapi kadang yang gratis parkir juga
0: gak gratis.
1: Ada juga dia tuh.
0: Yang tiba-tiba kayak muncul kayak tadi gitu ya.
1: Pak, itu parkirnya gratis gitu kan.
0: Tapi dia tiba-tiba muncul gitu. Mungkin dia minta minum atau minta kue. Ya, bisa aja kan ya.
1: Besok gue tanyain lagi ya.
0: Karena kan parkirnya gratis, Pak.
1: Atau mungkin kayak apa ya? Kayak itu tadi sih, kayak sebuah peluang gitu kan.
0: Buat mereka gitu.
1: Sebenarnya
0: ya,
1: mungkin dia juga bukan tukang parkir di situ. Ya karena iseng kali dia, siapa tahu dia dapat uang yang minimal 2.000 kali ya.
0: Bahkan aku tuh pernah juga menemui ya di satu tempat perbelanjaan, tukang parkirnya itu masih anak-anak gitu, Dika.
1: Itu kan.
0: Masih bocah gitu. Ya ampun, jadi aku tuh kayak mengelus dada. Ya ampun, kan ini jam sekolah, tapi kenapa dia jadi tukang parkir gitu, yang beneran masih anak-anak.
1: Tapi lu pernah gak misalnya gitu kan, kalau lagi bawa motor pasti 2.000, terus kalau bawa mobil minimal 5.000, lu pernah ada pikiran seperti itu gak?
0: Maksudnya gimana?
1: Ada biayanya gak sih sebenarnya nih? Kalau motor berapa? Kan kita kan kalau ke mall-mall ada kan, pasti dibedain kan?
0: Iya. Biasanya sih 2.000 ya,
1: mobil dan motor gitu. Sama ya,
0: 2.000 ya. Cuman kalau di Surabaya itu agak sedikit mahal, 5.000.
1: Nah,
0: 5.000 kalau di Surabaya.
1: Karena gue pernah kasih 2.000-an, itu diprotes, dia gak mau. Dia malah bilang 5.000.
0: Gimana protesnya? Saya gak terima, Mas. Gak bisa 2.000.
1: Gak senyolot itu.
0: Oh ya, gimana?
1: Gak semak-emak komplek mana gitu kan.
0: Jadi gimana dia?
1: Enggak, dia cuma protes. Bukan 2.000, Pak, ini kan bawa mobil gitu. 5.000. 5.000. Makanya gue pernah, makanya gue tanyain tiketnya mana, kartisnya mana.
0: Enggak bisa ngasih dia.
1: Enggak bisa ngasih.
0: Terus akhirnya kamu tetap kasih 2.000.
1: Gue kasih 2.000 aja. Sebenarnya enggak mau ngasih. Karena itu kan gratis.
0: Iya, karena ada tulisannya gratis.
1: Ada tulisannya.
0: Ya. Itu emang benar-benar liar, seliar-liarnya ya.
1: Iya. Gimana ya? Kita secara manusiawi gitu kan. Secara manusiawi kasihan ya. Gitu loh.
0: Ya makanya untung ya sudah dikasih kan 2.000. Cuman dia
1: tapi
0: minta
1: kalau,
0: lebih.
1: Iya, tapi kalau terus-terusan kan jadi ini juga. Maksud gue gimana ya? Jadi kayak gimana? Kebiasaannya dia jadi.
0: Iya,
1: kan?
0: Kalau dikasih terus dia akan merasa aku kerja ini aja lah.
1: Dapat kok
0: gitu ya. Iya, gini aja lah kerjanya.
1: Hari ini dapat, besok iya. Jadi ya satu sisi mungkin buat pekerjaan dia enggak apa-apa lah.
0: Tapi
1: di satu sisi ya itu.
0: Ya makanya lu kasihin lah dia kerjaan di rumah lu, Dika.
1: Ada, Pak.
0: Ada siapa di live TikTok ya?
1: Aduh, bacanya gimana nih?
0: Di live TikTok.
1: Humor ya, di live TikTok kita sering banget ngalamin mau tarik uang di ATM doang di kantor cabang pas keluar tiba-tiba nongol tuh, kan? Kan?
0: Tiba-tiba nongol kan? Nah. Memang tiba-tiba ada gitu. Jadi kayak sulap gitu.
1: Bukan sulap, bukan sihir.
0: Bukan sihir ya. Ada juga yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Ibu Rita Mutiara pagi hari ini bilang bahwa parkir luar, parkir liar yang jelas mereka itu mencari nafkah.
1: Iya.
0: Jadi
1: sih
0: susah untuk ditertibkan.
1: Jadi satu sisi memang betul. Tapi kan kalau jadi sebuah kebiasaan gitu,
0: nggak
1: sih
0: baik ya.
1: Nggak baik juga ya. Jadi kayak apa ya, kita bukan membenarkan yang salah juga jadinya kan. Dilema gak sih kayak gitu?
0: Benar, kita jadi serba salah juga gitu. Mau nolong, tapi kalau kita tolong nanti jadi kebiasaannya dia. Kalau gak ditolong, ngelihatnya itu juga kasihan. Itu dalam mata pencariannya dia gitu ya. Jadi gimana ya Dika?
1: Yuk bantuin kita teman-teman, kita komentar di pagi hari nih.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Fibon. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Bareng bersama dengan Regio Z dan juga di Kak Arwan. Masih berbincang tentang parkir liar ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan beberapa macam upaya untuk memberantas yang namanya parkir liar ini, Dika.
1: Yep.
0: Jadi upaya pemerintah di tahun 2026 di bulan Juni ya, pemerintah provinsi DKI Jakarta ini mereka tuh mengerahkan sekitar 600 personal gabungan ya untuk menertibkan parkir liar dan juru parkir liar. Dan operasi ini dilakukan melalui penderekan kendaraan-kendaraan yang parkir liar itu dan kemudian penindakan pelanggaran hingga penertiban lokasi parkir ilegal. Dan banyak pihak menilai bahwa penertiban ini harus dilakukan secara rutin agar efeknya terasa, sama kayak yang dibilang sama Pak Yohanes tadi ya, harus konsisten gitu pemerintahnya, nggak cuma sekali dua kali tapi terus. Jadi seminggu sekali dipantau lagi, masih ada enggak, seminggu sekali dipantau lagi gitu ya. Kalau kayak gitu mungkin lama-lama mereka jera gitu.
1: Iya.
0: Bener gak sih? Kayak lagunya Agnes ya, jera ya.
1: Kita dukung deh untuk Ragil sih sebagai duta juru parkir liar.
0: Duta sampo.
1: Tapi ada negara dengan sistem parkir terbaik nih sih.
0: Wow, ada emang ya?
1: Ada.
0: Wow.
1: Ada Jepang.
0: Mm-mm.
1: Jadi di Jepang ini wajib memiliki tempat parkir sebelum membeli mobil di banyak wilayah.
0: Oh.
1: Ada parkir otomatis juga. Di pertengahan saya belum parkir otomatis.
0: Ada yang naik ke atas kan?
1: Iya, benar. Dan di mereka ini penegakan aturan ini tegas banget.
0: Wah, jadi nggak ada yang melanggar warganya ya. Mungkin kalau melanggar dendanya tuh gede banget.
1: Kayaknya Jakarta juga sama ya. Kalau mau beli, kalau misalnya mau punya mobil juga harus punya tempat parkir dulu tuh.
0: Bener, rumahnya, maksudnya rumahnya. Harus ada lahan parkirnya gitu.
1: Ini juga ada kejadian kemarin.
0: Gimana?
1: Itu kalau nggak salah perangkat wilayah kayaknya deh. Yang dia tuh bangun parkirannya di bahu jalan dong.
0: Hah?
1: Iya beneran.
0: Terus?
1: Bagus banget sampai dibikin apa? Kayak dibikin temboknya juga.
0: Oh iya.
1: Ada gerbangnya juga.
0: Terus
1: kan dirobohin.
0: Oh, yang ngerobohin pemerintah.
1: Iya.
0: Aparat.
1: Dari aparat
0: yang ngerobohin. Terus dia marah-marah enggak?
1: Ya gitu lah.
0: Gimana ya kok bisa begitu gitu.
1: Jangan dicontoh ya. Kemudian ada negara Singapura. Kalau mereka ini kan serba digital nih sih, non tunai gitu kan. Dan ini pengawasannya memang benar-benar ketat. Kalau Singapura memang udah terkenal dengan disiplinnya ya.
0: Iya, benar, setuju. Terus ada Belanda juga ternyata. Di sini tuh tarif parkir disesuaikan untuk mengurangi kemacetan dan terintegrasi dengan transportasi umum.
1: Wah, ini enak bener. Ini mungkin yang lagi dicontoh Indonesia nih.
0: Yang bisa dicontoh ya.
1: Kayak busway itu terintegrasinya nanti bisa ke mana kemarin? Apa sih namanya? LRT ya?
0: Jadi gampang gitu ya, nggak usah nge-grab dulu. Kadang-kadang kan nggak ada transportasinya itu, kita harus pindah-pindahnya itu agak sedikit sulit gitu.
1: Ya cuma memang lebih lama sih untuk jangkauan perjalanannya. Korsel, Korea Selatan. Kalau mereka ini smart parking banget dan memudahkan mencari lahan parkir pastinya. Jadi kalau Ragil sih misalnya lagi di daerah Jakarta Barat nih, tinggal buka aplikasi, tinggal ketik parkir mana gitu yang terdekat.
0: Belum ada ya kita ya.
1: Hah?
0: Belum ada kita aplikasi seperti itu ya, cari parkir yang terdekat ya. Terus yang terakhir ada di mana tuh?
1: Jerman. Kalau ini lebih jelas lagi nih, di sini ini tinggi banget kalau mereka. Aturannya juga jelas dan denda pelanggarannya diterapkan secara konsisten.
0: Wow.
1: Dulu tuh ramai banget kan yang tadi lo bilang sih, yang digembok-gembok gitu.
0: Kalau kita parkirnya asal-asalan gitu ya. Terus kadang itu dikasih surat tilang juga dari aparat gitu. Diselipin gitu di apa itu namanya? Di apa ini namanya apa ya, Dika ya, yang buat gini-gini itu.
1: Wiper.
0: Diselipin di situ kan kartu dendanya gitu kalau kamu ketilang gitu. Tapi mungkin apa kurang gede gitu ya dendanya ya, sehingga banyak orang itu yang
1: sekarang mah gede kali sih.
0: Iya, sekarang
1: gede,
0: ya.
1: Gede. Oh. Lumayan loh.
0: Tapi masih banyak juga yang melanggar gitu.
1: Masih
0: gitu,
1: banyak ya. Yang melanggar dan kemarin tuh kalau enggak salah tukang ojek ya, ojek online ya. Ya, dia sih alasannya cuma sebentar doang.
0: Ngambil
1: cuma
0: barang nganter, biasanya.
1: Ya, ngambil barang apa nganter makanan kemarin dia. Jadi sampai mohon-mohon itu, sampai dia naik dong ke ininya.
0: Bener-bener. Oh ini motornya udah diangkut ya?
1: Udah diangkut. Pake sampai minta tolong. Tapi ya akhirnya bebas juga sih. Motornya tetap dibawa, tapi ada penyelesaiannya.
0: Tetap harus bayar gitu ya, pajak.
1: Gue tuh
0: gitu.
1: Ngebayangin kemarin jadi petugas gimana ya, serba salah ya.
0: Iya sih. Karena
1: satu
0: itu kan tugas.
1: Iya, satu sisi kita harus menerapkan aturan gitu. Di satu sisi secara manusiawi kita
0: kasihan ya, cari duit ya kan. Aduh, aku juga bingung ngejawabnya
1: di. Kalau di posisi dijawab sama dia bingung.
0: Bingung aku, enggak tahu jawabannya aku, Dika. Kita baca aja yang sudah bergabung di live Heartland FM ya. Ada dari Roy Dumplak juga nih. Ternyata ada trotoar parkir liar, jadi selalu waspada. Bener banget ya. Terus dia juga agak sedikit bingung kali ya di sekitaran kantor kelurahan Depok ini, karena halaman parkirnya gak ada gitu. Maksudnya begitu ya Roy Dumplak ya. Kalau mereka lagi car free day, ini tempat parkir untuk roda 2 dan roda 4-nya ini gak ada gitu. Mungkin bisa menjadi ini ya, perhatian ya buat pemerintah di seputaran Depok ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar. Ada juga nih di 0819269000 ada dari Uli di Lampung. Dia bilang perbanyak lahan parkir ke atas karena ibu kota sudah penuh sesak. Terus ada Jenny juga, batasi kendaraan bermotor, selain polusi lahan parkir juga enggak ada. Jadi maksudnya itu mending naik angkutan umum aja, transportasi umum gitu yang sudah disediakan ya. Terus ada Tara juga, salam kenal dari Surabaya, parkir liar di Surabaya untuk mobil itu 5.000.
1: Oh, 5.000.
0: Ada Henny, semoga tidak hanya menjadi wacana pemerintah, berharap pemerintah bergerak dan memberi bukti nyata untuk menertibkan parkir liar di seluruh Indonesia.

0: our cry. Aku yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa?
2: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Yo. Hai.

punya usaha sendiri tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Masih ditemani oleh Ragil Zee dan Dika Arduan.
1: Thank you banget buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, yang udah mengomentari topik kita tentang parkir liar.
0: Ada 2 juta orang yang bergabung sama kita di pagi hari ini. Thank you banget.
1: Banyak banget. Bahkan ini ada Pak Budi Kurniawan yang datang dari Australia.
0: Gak datang dong. Yang ikutan gabung.
1: Mampir. Yang ikutan gabung ya di live TikTok kita.
0: Hello, how are you Australia?
1: Aduh, ngomongnya harus gitu lagi.
0: Enggak ya?
1: Enggak bisa lagi.
0: Bahasa Indonesia ya? Hilang lagi. Selamat pagi Pak Budi. Jam berapa nih di Australia kira-kira?
1: Lagi siang lagi biasanya siang.
0: Oh, mereka lebih dulu ya?
1: Bias pokoknya kalau Pak Budi gabung tuh biasanya di sana siang gitu.
0: Oke.
1: Jadi aku sapanya selamat siang.
0: Lagi musim dingin kan ya di Australia?
1: Iya, lagi musim dingin. Di Malang juga lagi dingin-dinginnya.
0: Dingin-dinginnya.
1: Di Gunung Dieng juga wah lagi sampai berapa ya? 1 derajat kalau enggak salah aku lihat di medsosnya. Ini dia dapat transferan dari Australia dinginnya.
0: Anginnya lagi pada OTW ke sini.
1: Iya. Terus Pak Budi juga berkomentar pagi hari ini. Aku tadi kan tanya tuh ke Pak Budi kalau di Australia gimana tuh Pak Budi? Apakah di sana ada yang namanya apa tadi? Parkir liar. Dia bilang nggak ada. Di sini aman banget dan nggak bisa sembarangan kalau parkir. Nah, kalau kita orang Indonesia pergi ke Australia ya, inget-inget ya, jangan sembarangan. Guys. Karena bayarnya itu mahal banget kalau sampai kita kena denda, katanya Pak Budi. Jadi lebih enak kalau di Australia itu pergi kemana-mananya itu naik transportasi umum.
0: Iya sih.
1: Lebih murah gitu.
0: Tapi kalau transportasi umumnya aman, nyaman gitu kan, kita juga betah.
1: Jadi memang harus banyak yang harus diperbaiki itu di Indonesia ini ya. Terima kasih juga untuk Koame Narang pagi hari ini sudah bergabung dan menyapa kita berdua. Roy Dumplak juga, thank you. Jadi kita kalau tadi mendengarkan cerita dari, membaca cerita dari Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia, Dika ya. Sebenarnya nih kota-kota besar di dunia itu mereka tuh punya cara untuk mengurangi parkir liar gitu.
0: Gimana tuh caranya?
1: Caranya itu pembayarannya itu lewat parkir digital ya.
0: Kris gitu ya.
1: Terus ada kamera pengawas di mana-mana gitu. Banyak gitu kamera pengawasnya, nggak cuma satu doang, dan itu tuh rutin, harus rutin dipelototin sama pemerintah.
0: Tarif parkirnya juga transparan pasti ya, nggak asal getok gitu loh.
1: Nah.
0: Dan diperlukan banget penegakan hukum yang konsisten, karena ada penelitian yang menunjukkan kombinasi infrastruktur yang memadai dan pengawasan rutin jauh lebih efektif dibanding hanya razia sesaat.
1: Nah, kita tuh seringnya tuh melakukan razia sesaat. Tapi terus bubar, nggak tahu gimana kelanjutannya. Akhirnya ini datang lagi gitu kan, ada lagi parkir liarnya.
0: Tapi kalau lo ditanya nih sih, lo lebih suka yang tunai atau non tunai nih untuk bayar parkir?
1: Kalau aku ya suka yang non tunai, kayaknya lebih praktis.
0: Lebih praktis ya
1: saat ini.
0: Tapi kadang-kadang kan lo ngerasain nggak sih akhir-akhir ini tuh sinyal lagi ngeselin banget.
1: Iya ya.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Dan gimana kalau kita benar-benar lagi nggak ada sinyal gitu?
1: Iya, tetap kita harus bawa uang ini ya, receh ya.
0: Iya kan? Serba salah jadi.
1: Iya ya. Bener ya.
0: Semua tuh ada plus minusnya gak sih?
1: Bener, tapi gak apa-apa. Mungkin bisa pakai cara aku tadi gitu. Kalau seandainya kamu kepepet gitu
0: balik
1: ya.
0: Balik lagi besok.
1: Balik lagi pak besok pak ya gitu. 2 kali pak besok. Tulis dulu. Bon dulu, ngebon.
0: Aduh. Dari Pak Budi ini aturan parkirnya transparan. Semua aturan berlaku.
1: Mantap. Semoga Indonesia bisa mencontoh ya. Negara-negara yang tadi memiliki sistem parkir yang terbaik gitu.
0: Tapi di beberapa tempat tuh sistem parkirnya udah kayak gitu sih. Kita pakai ini kan apa e-toll ya.
1: Benar.
0: Elektronik.
1: Iya, benar. Tapi maksudnya tuh semoga bisa di seluruh penjuru negeri di Indonesia gitu, Dika. Enggak cuma di kota-kota besar aja di Indonesia, tapi semuanya gitu, rata gitu guys.
0: Oke,
1: terima kasih buat semua yang sudah bergabung pagi hari ini, yang bergabung di 08192.
0: Kita nyanyi dulu nih sih.
1: 1000 nyanyi apa itu?
0: Australia negeriku.
1: Katanya. Terus?
0: Gue lupa lagi.
1: Terima kasih ya Pak Budi Kurniawan, thank you banget udah mengirimkan atensi pagi hari ini. Jadi headliner parkir liar ini memang terlihat sebagai masalah sederhana, tetapi dampaknya itu cukup luas ya, mulai dari kemacetan, berkurangnya kenyamanan, resiko keselamatan, hingga hilangnya potensi pendapatan daerah.
0: Yes, kalau semua pihak, masyarakat, pengelola usaha, dan pemerintah mau bekerja sama, parkir bisa menjadi lebih tertib, aman, dan adil.
1: Amin.
0: Harapan kita semuanya doakan. Kali ya, harapan Ragil sih, harapan Dika, dan harapan semua pendengar juga, semoga ada tempat parkir yang
1: memadai.
0: Kemudian
1: transparan, aman,
0: dan juru parkirnya juga yang resmi lah, please.
1: Oke, thank you. Saatnya kita harus segera pamit dari Morning Espresso, dan kita akan lanjut di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, Heartlanders ya. Terima kasih.

sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini. Apa kabar nih semuanya? Di jam 10 hingga jam 11 nanti tentunya Dika akan menemani Anda dengan topik yang menarik, iman yang menguatkan bukan menyalahkan. Untuk teman-teman yang mau bergabung bisa kirim pertanyaannya ke 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung di akun YouTube kita di pagi hari ini. Narasumber kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom, ada Kak Hilda Sujito MPSI Psikolog yang merupakan konselor dari Cisai. Kita sapa dulu yuk di pagi hari ini. Selamat pagi, Kak Hilda.
1: Halo, selamat pagi. Suara saya jelas?
0: Jelas, Kak Hilda. Gimana nih kabarnya, Kak Hilda, di pagi hari ini?
1: Halo, puji Tuhan,
0: baik. Oke. Kak Hilda, ini kan topiknya tentang iman yang menguatkan, bukan menyalahkan. Pastinya ini relate banget nih bagi banyak orang gitu kan. Di saat-saat terpuruk mungkin, ya kabarnya nih orang semakin lebih religius gitu loh. Nah, kenapa nih menurut Kak Hilda gitu kan, iman yang menguatkan, bukan menyalahkan, sangat relevan gitu kan di tengah meningkatnya persoalan terkait dengan kesehatan mental juga nih, Kak Hilda. Silakan.
1: Thank you ya pertanyaannya. Memang benar-benar sih, kalau misalnya dibilang relevan, sangat relevan ya Kak. Kenapa sih? Soalnya makin kesini tekanan hidup orang makin bertambah, apalagi in this economy ya, of course. Terus juga pada saat yang sama mereka juga menghadapi stigma-stigma gitu yang ada di sekitarnya. Ada yang merasa, oh apakah itu karena ini dapat hukuman dari Tuhan. Ada juga yang dihakimin sama lingkungannya. Terus ya pada intinya sebenarnya setiap agama, khususnya agama Kristenan ini, harusnya menghadirkan kasih, pengharapan, dan pemulihan gitu. Dan iman seharusnya menjadi sumber daya psikologis gitu ya Kak, yang bisa membantu kita untuk memberi kekuatan dan juga bertahan, dan bukan menjadi alat untuk memperbesar rasa bersalah seseorang gitu.
0: Oke, tapi kan kayaknya sekarang juga ada beberapa pendapat gitu Kak Hilda gitu kan. Masih banyak juga orang yang mungkin bilang kalau imanmu kuat gak bakalan depresi gitu. Gimana nih cara Kak Hilda untuk menanggapi kayak pernyataan-pernyataan seperti ini?
1: Oke, jadi kalau misalnya pendapat kayak gitu ya, menurutku itu pendapatnya sebenarnya cukup jadi penyederhanaan yang kurang tepat gitu ya. Okay. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Karena sebenarnya gangguan kesehatan mental itu bukan cuma diakibatkan dari faktor spiritual gitu, tapi juga gabungan dari faktor biologi, psikologis, sosial, dan spiritual itu sendiri. Misalnya orang-orang yang depresi gitu bisa dipengaruhi sama faktor-faktor genetik misalnya. Bisa juga dari neurotransmitternya ada berubah dan ada pengalaman traumatis. Ada juga mungkin kehilangan, tapi bisa juga disebabkan sama tekanan yang setiap harinya ada gitu. Jadi tekanan yang berkepanjangan. Sebenarnya dari tadi pemaparan itu bisa dibilang orang yang beriman pun juga mengalami hal-hal tersebut gitu. Dan orang yang beriman juga bisa menghadapi depresi atau kecemasan atau gangguan kesehatan lainnya. Yang membedakan adalah bagaimana iman ini bisa memberikan makna ke kita semua untuk bisa menunjukkan harapan dan juga kekuatan untuk menjalani proses pemulihan.
0: Jadi ini pernyataan yang kurang tepat gitu lah ya. Karena orang yang beriman juga bisa mengalami hal yang sama seperti orang lainnya.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, terkait dengan iman ini nih Kak Hilda nih, sebenarnya iman ini dapat membantu proses penyembuhan kesehatan mental gitu kan. Gimana nih caranya?
1: Jadi memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa spiritual yang sehat, ya termasuk di dalamnya iman, itu bisa meningkatkan resiliensi. Resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bounce back atau untuk kembali ketika menghadapi tantangan. Nah, maka dari itu, iman itu bisa membantu seseorang, bisa menemukan makna di balik penderitaannya, bisa juga memiliki harapan ketika belum ada perubahan atau belum ada jalan keluar, seperti itu. Dan membangun rasa aman karena percaya bahwa dirinya nggak sendirian. Dan juga memperoleh dukungan sosial melalui komunitas keagamaan dan mengembangkan pengampunan, rasa syukur, dan penerimaan. Semua faktor-faktor yang tadi disebutkan itu terbukti berkaitan dengan kesehatan mental lebih baik. Yang tadi itu yang bisa meningkatkan resiliensi.
0: Oke, ini kan aku tangkap tadi ada sebuah komunitas keagamaan gitu loh. Cuma kan mungkin pernah dengar juga kali ya bagi beberapa teman-teman di luar sana juga yang komunitasnya kayaknya lebih ke apa ya kali ya, lebih ya memang membangun gitu, visi misinya bagus, tapi mungkin ada oknum-oknum yang isinya juga, ya isinya juga ini kok jadi kayak misalnya contohnya kayak gosip, kayak ngomongin orang. Gimana nih dengan komunitas keagamaan yang seperti ini nih di pandangan Kak Hilda sendiri?
1: Tentunya komunitas keagamaan, namanya juga manusia ya Kak, tidak luput dari dosa, tidak luput dari ya kedagingan, tantangan-tantangan gitu. Nah, memang keagamaan dapat melukai seseorang ketika terjadi penghakiman, terjadi tadi yang kakak bilang ada bergosip dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berkumpul dalam satu komunitas keagamaan dan pasti ada mentor di sana, dalam sisi spiritual itu pasti bisa di guidance gitu ya.
0: Oke, berarti artinya juga dari sisi agama juga bisa melukai seseorang nggak nih dari pandangan Kak Hilda sendiri?
1: Mungkin tentu saja tidak ada maksud untuk melukai seseorang gitu ya. Tapi ketika agama digunakan untuk menghakimi seseorang, misalnya bilangnya, oh kamu depresi karena kamu kurang berdoa gitu, kamu depresi, ini hukuman dari Tuhan gitu, kamu kurang beriman, udahlah gak usah psikolog, kamu berdoa aja. Nah, kan kalimat-kalimat tersebut yang justru menambahkan rasa bersalah seseorang, terus juga bisa menambah stigma yang kurang baik, terus juga jadi orang jadi gak mau gitu untuk mencari pertolongan profesional. Padahal sebenarnya Tuhan sendiri kan enggak memanggil kita untuk menghakimi seseorang gitu, justru hakim yang adil itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kita itu dituntut, bukan itu percaya, tapi Tuhan itu lebih ingin kita menjadi sesama yang hadir dan menguatkan untuk lingkungan kita gitu.
0: Yes, itu ya poinnya ya. Kita ada, kita hadir itu untuk saling menguatkan, bukan menghakimi gitu. Cuma mungkin karena ada beberapa, ya kita katakanlah oknum ataupun orang gitu ya, yang kadang-kadang saya juga pernah dengar sih, kamu kurang doa nih. Lah, kalau udah berdoa tapi kan jadi kayak blaming diri sendiri gitu loh, yang kita orang dengernya. Nah, kalau kita menanggapi orang-orang seperti ini nih, Kak Hilda gitu kan, ataupun mungkin kita bisa, harus bisa membedakan kali ya, antara pergulungan iman dan dengan gangguan kesehatan, itu ada caranya gak sih Kak Hilda?
1: Jadi untuk bisa membedakan pergulungan iman dan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gak semua pergumulan iman itu bisa disamakan dengan gangguan kesehatan mental. Misalnya, gak semua kesedihan itu depresi. Gak semua kegelisahan itu adalah kecemasan. Nah, tapi gak semua gangguan kesehatan juga bisa diselesaikan dengan pembinaan rohani. Jadi misalnya ketika seseorang mengalami kesedihan yang berkepanjangan gitu ya, kehilangan fungsi sehari-hari, ada gangguan tidur, gangguan makan, kehilangan minat hidup, terus muncul pikiran untuk mengakhiri hidup, hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan karena membutuhkan asesmen profesional. Iman itu tetap penting, tapi iman tidak dapat menggantikan pelayanan medis maupun psikologis gitu. Jadi kalau sekiranya sudah mengganggu, sangat mengganggu kehidupan gitu ya, beberapa faktor seperti faktor kesehatan diri, faktor sosial, dan faktor spiritual terganggu, itu perlu asesmen psikologis yang lebih dalam lagi.
0: Oke. Kalau dari ciri orang yang misalnya kita mau ngeliat nih, ini kayaknya ada lagi pergumulan iman. Ada ciri khususnya nggak nih Kak Hilda?
1: Kalau pergumulan iman ya? Atau, atau gangguan kesehatan? Kalau pergumulan iman, ciri khususnya tidak sampai mengganggu ke banyak faktor kehidupan diri ya tentunya. Jadi mungkin pergumulan batin tapi masih bisa bekerja, masih bisa menjaga kesehatan diri, masih bisa bersosialisasi dengan orang, dan juga masih lancar gitu untuk mengkomunikasikan atau menyuarakan apa sih yang menjadi kegelisahannya. Dan tidak ragu untuk berserah sama Tuhan dan berbicara kepada mentor spiritual.
0: Kayaknya poin pentingnya juga kita harus menemukan ini juga kali ya Kak Hilda. Salah satu teman komunitas yang benar-benar bisa menjaga, misalnya kita cerita rahasia gitu kan, kadang-kadang kan nanti kita cerita tiba-tiba yang lain juga dengar gitu.
1: Iya benar, jadi memang penting juga kita ada di komunitas yang bisa membangun iman kita dan juga tetap menjaga kesehatan mental kita lebih baik gitu ya.
0: Iya, betul. Oke. Semakin menarik obrolan kita di pagi hari ini. Kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu yang mau lewat. Dan kita akan membahas bagaimana membangun komunitas iman yang menyembuhkan. Masih bersama Kak Hilda di pagi hari ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa bergabung di 0819 26 9000 atau bisa juga bergabung di akun live YouTube kita di pagi hari ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini dan masih bersama Dika yang menemani hingga menuju jam 11 nanti. Tentunya program persembahan dari Harlan Radio bersama dengan Cisai. Adakah Hilda yang menjadi narasumber di pagi hari ini dengan topiknya iman yang menyembuhkan bukan menyalahkan. Untuk teman-teman yang mau bergabung, masih kami buka untuk interaktifnya di 0819-269-1000 ataupun yang ingin bergabung melalui akun live YouTube kita, tinggal ketikkan aja komentarnya di pagi hari ini. Kita sambung lagi nih Kak Hilda untuk obrolan kita. Ya, Kak Hilda, halo.
1: Halo,
0: ya. Oke, Kak Hilda, berbicara tentang komunitas gitu kan, kalau di pandangan Kak Hilda sendiri nih, seperti apa komunitas iman yang benar-benar menjadi tempat pemulihan gitu loh?
1: Jadi komunitas yang sehat gitu ya, komunitas yang sehat menurut saya sendiri tuh yang mau mendengar tanpa menghakimi, hadir juga sebelum memberikan nasihat, menerima sebelum menilai, dan mengasihi tanpa syarat gitu.
0: Oke, tapi kan sulit kali ya kalau orang... Ibaratnya kalau mau dengerin aja gitu, pengennya tuh nasihatin, langsung nasihatin gitu. Itu ada caranya gak sih, Kak Hilda?
1: Kalau menurut aku sendiri ya, jadi sebagai orang yang ceritanya dapat ceritaan dari orang lain gitu. Kita gak akan bisa paham keseluruhan ceritanya sampai ceritanya selesai. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita bisa... berkomentar gitu, ada baiknya kita mendengar ceritanya secara keseluruhan terlebih dahulu gitu.
0: Oke. Kadang-kadang kan ya mungkin seperti itu tadi, kalimat-kalimat, ah lu kurang doa kali, kamu kurang kurang ibadah kali. Jadinya kan orang juga males cerita besok-besok gitu kan, bukannya mendapatkan sebuah solusi, jadinya mendapatkan sebuah penghakiman gitu kali ya.
1: Benar. Apalagi kalau dibilangnya, ini dosa kali, gara-gara dosa, waduh. Siapa kita yang bisa tahu dosa orang.
0: Tapi nyambung gak sih Kak Hilda gitu kan? Mungkin di beberapa ayat memang, iya nih kita kayaknya merasa terhakimi gitu loh. Bener gak nih cara kita untuk menanggapi atau meresponsnya seperti itu? Atau bagaimana nih Kak Hilda? Misalnya kita lagi nemuin ayat-ayat Alkitab di salah satu pasal, di salah satu ayat gitu kan, di salah satu kitab gitu. Kemudian kita ngerasa jadi kayak, ih bener ya, kita jadi kayak ngerasa terhakimi. Respons kita nih, baiknya kayak gimana nih, Kak Hilda?
1: Okay. Jadi kalau misalnya kita lagi baca Alkitab, atau kita dengarkan khotbah, terus ngerasa, aku banget gitu. Yeah. Atau Tuhan lagi...
0: menghukum gitu.
1: Menegur aku menegur gitu aku. Ya. Menurutku kalau misalnya itu datang dari Alkitab, yang kitab terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, itu boleh didiskusikan dengan pemuka agamanya atau pemimpin agamanya.
0: Okay.
1: Apakah memang tanggapannya sudah benar atau belum. Tapi kalau misalnya itu datang dari Alkitab, kita perlu melebarkan, melapangkan dada gitu ya. Mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan mencari tahu jalan kebenaran itu seperti apa sih.
0: Jangan semakin terpuruk gitu ibaratnya, jangan langsung meresponsnya dengan wah iya nih, wah iya. Cuma ya lebih baik kita diskusikan juga dengan mungkin kayak pendeta gitu ya, ataupun mungkin ada konselor-konselor yang ada di gereja ataupun di tempat ibadah kita gitu kan. Nah, kalau peran pendeta sendiri atau pemimpin agama nih, bagaimana nih pandangannya dari Kak Hilda sendiri, peran pendeta atau pemimpin agama dalam mendampingi terkait dengan kasusnya kesehatan mental nih Kak Hilda?
1: Menurutku untuk pemuka agama sendiri, peran pendeta gitu ya di gereja-gereja, bisa ketika misalnya ada jemaat yang datang terus kayaknya ini gangguan mental gitu ya, mulai yang perlu dilakukan itu mampu mendengarkan secara empatetik, jadi secara empati gitu ya, kita menempatkan diri di posisi orang tersebut, terus juga memberikan penguatan spiritual, mungkin lewat ayat-ayat yang ada gitu, lewat ayat mengenai pengharapan, ayat mengenai hubungan Tuhan, dan juga mengenali tanda-tanda gangguan mental. Ini cukup penting, karena ini dapat membantu peran pendeta untuk mengetahui kapan harus melakukan rujukan kepada psikolog atau psikiater. Karena seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa gangguan mental ini bukan cuma terjadi secara spiritual, tapi juga secara biologis, secara psikologis gitu. Jadi kolaborasi untuk dengan pemuka agama, dengan psikolog dan psikiater itu jauh lebih baik daripada harus dikerjakan semuanya sendiri.
0: Nggak harus menjadi psikolog juga berarti artinya mereka ya, Kak Hilda? Oke, okay. Berarti yang diperlukan adalah sebuah empati gitu.
1: Betul.
0: Dan pastinya empati. Untuk urusan spiritual itu peran mereka penting banget gitu ya. Tapi kalau ini yang ciri-ciri khasnya jelas banget nih, kalau misalnya anggota jemaat kita memang udah ada gangguan mental, kelihatan banget nggak sih cirinya, ciri khususnya gitu, Kak Hilda?
1: Yang tadi sudah diungkapkan, Kak. Jadi kalau misalnya sudah mengganggu beberapa faktor kehidupan, misalnya personal hygiene-nya sudah, oh kayaknya kurang. Misalnya gangguan hubungan dengan sosialnya atau hubungan dengan keluarganya kurang terganggu di sekolah atau di pekerjaan itu juga. Jadi faktor kehidupan yang sudah diganggu itu sudah cukup banyak gitu faktornya. Nah itu boleh coba dirujuk untuk dilakukan asesmen lebih lanjut.
0: Oke. Okay. Kapan nih kita tahunya nih kalau memang harus berobat atau membawa teman ataupun saudara kita ke psikolog nih, Kak Hilda?
1: Kalau misalnya itu tadi faktor-faktor kehidupannya sudah beberapa aspek kena gitu, Kak.
0: Oh, dari ciri-cirinya udah kelihatan gitu ya?
1: Langsung
0: segera kita bawa gitu. Oke. Okay. Tapi kan banyak orang juga nih, Kak Hilda, yang mereka nih masih takut gitu kalau ke psikolog gitu. Mungkin karena biayanya mahal, salah satu faktornya mungkin itu. Ataupun takut dicap atau di stigma, ya maaf, kayak, ih, kan yang ke psikolog atau psikiater udah dibilang kayak gila gitu. Gimana nih, Kak Hilda?
1: Iya, itu sangat disayangkan ya kalau misalnya orang takut ke psikolog karena stigma gitu ya. Karena sebenarnya, memang betul, Kak, masih banyak orang yang menganggap pergi ke psikolog itu karena dirasa tanda kutip gila gitu ya.
0: Yeah.
1: Padahal sebenarnya kita pergi ke psikolog sama aja kalau kita kayak pergi ke dokter. Misalnya kita radang tenggorokan, kalau kita mau cek diabetes, kita mau cek hipertensi, kita juga kan konsultasi ke dokter gitu. Sama seperti kita konsultasi ke psikolog ketika kesehatan mental kita terganggu. Misalnya diri kita sendiri sudah merasa tidak nyaman gitu, ada kecemasan yang berlebih, ada gelisah gitu, itu juga boleh kok ke psikolog gitu. Jadi mencari pertolongan itu sebenarnya bukan tanda bahwa kita lemah, tapi tanda keberanian dan juga tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Kalau harganya itu sebenarnya mahal nggak sih, Kak, untuk sekali misalnya berobat gitu ke psikolog atau psikiater?
1: Sebenarnya kalau itu harga pasti beda-beda ya, Kak, untuk setiap psikolog. Cuma ada beberapa psikolog yang bisa pro bono, Kak. Okay. Maksudnya masih ada layanan-layanan psikologis yang gratis kan gitu.
0: Oke, jadi jangan khawatir nih buat teman-teman gitu ya. Dan jangan takut juga dengan stigma yang sebenarnya kalau kata banyak orang mungkin ya, kalau ke psikolog atau psikiater itu dianggap gila atau bagaimana gitu. Padahal kan sebenarnya enggak juga. Jadi sama aja kalau kita sakit apa, ya sama aja ke dokter umum gitu.
1: Iya,
0: cuma
1: benar,
0: mungkin,
1: benar.
0: Mungkin persepsi kita tuh harus menghilangkan dulu kali ya dengan stigma-stigma negatif seperti itu kali, Kak Hilda ya.
1: Agar
0: kita juga merasa nyaman, merasa aman gitu kan untuk ya berobat ataupun berkonsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater gitu. Nah, langkah praktis apa nih yang bisa dilakukan seseorang nih ketika sedang mengalami yang namanya tekanan hidup, apalagi di akhir-akhir ini? Kak, silakan.
1: Iya, tips and tricks ya untuk kita semua, para pendengar dan teman-teman semua. Jadi jangan memendam semuanya sendiri, tetap menjaga relasi dengan Tuhan melalui doa, melalui renungan gitu ya. Ceritakan kepada orang yang dapat dipercaya, rawat tubuh dengan benar, tidur cukup, makan yang sehat, berolahraga, dan jangan ragu mencari bantuan profesional bila gejala semakin berat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gejalanya ringan, boleh nggak sih, Kak? Boleh.
0: Nah, itu.
1: Boleh aja.
0: Tapi kan kadang-kadang mungkin gini kali ya, Kak Hilda, bagi sebagian sebanyak pria gitu kan, mungkin udah punya kayak apa ya, kayak keyakinan untuk jadi laki-laki itu harus tangguh, harus kuat gitu, bisa menghadapi apapun. Bagaimana nih pandangan Kak Hilda nih? Mungkin banyak teman-teman ataupun para pria di luar sana yang sebenarnya tuh dia butuh, udah butuh bantuan, pertolongan gitu. Tapi bagaimana ya cara untuk mereka ini berani terbuka gitu loh?
1: Sebenarnya menjadi kuat atau menjadi berani, menjadi pemimpin, menjadi bisa menangani semuanya sendiri, bukan berarti nggak perlu pertolongan. Kita kembali lagi, kita makhluk sosial, Tuhan menciptakan juga ada lingkungan, ada orang lain, ya kita juga pasti perlu bantuan mereka. Jadi menjadi kuat bukan berarti menghadapinya sendiri gitu. Menjadi kuat juga bisa menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata saya itu perlu dibantu. Dan itu perlu keberanian yang luar biasa. Jadi buat para pria maco dan keren di luar sana, jangan takut ya. Misalnya emang dirasa perlu gitu, karena ternyata kesadaran diri itu sangat diperlukan dan sangat membutuhkan keberanian untuk mengakuinya. Gentle gitu.
0: Ayo para pria maco, kalau ke psikolog ataupun mungkin lagi ada tekanan hidup ya bisa di-share kok. Cuma kadang-kadang mungkin karena cowok lebih suka diem kali ya, lebih suka mendem kali ya. Jadi bagi pasangan nih, mungkin memiliki ciri-ciri ataupun pasangan seperti ini nih, kayaknya cowok gue tuh orangnya tangguh, tapi sebenarnya dia menyimpan beban berat gitu. Gimana cara untuk pasangan ini bisa untuk membuka atau agar pasangan ini bercerita gitu, Kak Hilda? Ada tipsnya gak sih?
1: Kalau untuk pasangan ya, kalau aku kasih tips yang paling jitu adalah komunikasi. Jadi whatever happens, komunikasi itu harus yang pertama gitu. Dan, terutama suami istri gitu ya, yang memang sudah berkeluarga, komunikasi diharapkan dilakukan antara suami istri itu sendiri gitu, jangan ke lawan jenis yang lain di luar sana. Jadi memang komunikasi itu paling penting. Jadi kalau saya dirasa papa kayaknya sudah perlu bantuan, dikomunikasikan saja apa yang diperlukan bantuan, kenapa ya, apa yang dirasa sampai istri ini merasa suami perlu bantuan atau sebaliknya gitu.
0: Oke. Kalau terkait dengan misalnya orang tua kita nih, Kak Hilda, mungkin kan mereka juga udah terbiasa gitu dengan hal-hal yang seperti ini, karena mereka udah dibentuk dengan ya mungkin berbagai macam cobaan. Itu bisa gak sih mereka juga sebenarnya tuh kayak seperti kita-kita gini loh, yang sedang mungkin mengalami pergantian.

0: para orang tua ini bisa saling bertukar cerita gitu Kak. Jadi yeah, kayak
1: saling membangun, saling menyemangati. Tapi tidak menutup kemungkinan orang tua juga bisa dirujuk atau diberikan saran untuk datang ke profesional, ke psikolog itu misalnya, untuk menceritakan, meluapkan keluh kesahnya gitu.
2: Oke. Okay. Kalau dari Kak Hilda sendiri lihat nih, banyak nggak sih para lansia ini yang mungkin berobat atau berkonsultasi ke psikolog atau psikiater?
0: Untuk lansia sendiri banyak, dan fenomenanya berbeda dengan kita teman-teman yang masih masa produktif ya, karena pasti fase hidupnya juga berbeda gitu. Tapi ada aja.
2: Oke, okay. Kalau dari generasi kita nih kayak milenial gitu kan, biasanya apa sih yang mereka ceritakan atau keluhkan gitu?
0: Biasanya burn out, bisa jadi burn out gitu ya, jadi karena mereka pekerjaannya banyak, tapi juga bisa karena saya belum punya pasangan ya sekarang gitu, jadi pasti ada insecurity-nya, jadi ini juga masalah dengan orang tuanya, saya berdua saya youth generation, bagaimana saya harus mendahulukan orang tua, tapi juga tidak mengesampingkan keluarga saya sendiri. Bisa juga dengan hubungan dengan parenting, gimana ya, kenapa anak saya kok rasanya pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi memang untuk banyak sekali problema yang berkecamuk di diri kita masing-masing.
2: Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Hilda. Pesan penutup mungkin bisa disampaikan bagi para pendengar, silakan.
0: Jadi kalau pesan penutup yang saya ingin katakan kepada siapapun yang sedang berjuang, kalian tidak lemah, kalian tidak gagal, juga tidak sedang dihukum dengan Tuhan. Pergumulan kesehatan mental bukan identitas kalian. Tetap penuh pengharapan, jangan menghadapi semuanya sendirian. Tuhan seringkali menghadirkan pertolongan melalui keluarga, melalui sahabat, gereja, dokter, psikolog, maupun komunitas lingkungan teman-teman ada. Iman yang sehat itu bukan iman yang menolak pertolongan, tapi iman yang percaya bahwa Tuhan itu bisa bekerja berbagai cara untuk menghadirkan pemulihan. Kiranya setiap komunitas iman menjadi tempat di mana orang-orang yang terluka bisa menemukan kasih, pengharapan, dan keberanian untuk melangkah menuju kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
2: Oke, thank you Kak Hilda untuk pemaparannya di pagi hari ini, dan semoga bermanfaat nih untuk semua keluarga Indonesia, untuk semua yang saat ini sedang mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita ada Kak Hilda Sujito yang merupakan konselor dari Cisai. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye, thank you Kak Hilda.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak.
2: Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan binar di matanya, Arwin Keswin pernah berkata bahwa rahasia pertumbuhan adalah pokoknya jangan mati. Ia pun menjalaninya, mencurangi malaikat maut sampai ke 10 dekadenya. Armin adalah bagian dari generasi yang mengatakan hal-hal sedemikian rupa sehingga orang mengingatnya. Kita menyebutnya Arminisme. Itu adalah adaptasi dari sesuatu yang sudah lama sekali saya tidak mendengarnya. Pemenang tidak berhenti dan orang yang berhenti tidak menang. Dan hal itu masih berlaku. Contohnya Paul Martin. Anda mungkin pernah melihat catatan berita ketika ia berlari di Marathon Boston 2014. Ia juga merupakan juara dunia triathlon dan pesepeda paralimpiade. Apa yang spesial dari catatan itu? Pertama adalah realita bahwa hanya sedikit orang yang melakukan apa yang ia lakukan. Namun yang membuat Martin sangat mencolok dalam bidang ini adalah fakta bahwa sebagai akibat dari kecelakaan mobil yang dialaminya pada tahun 1992, ia kehilangan kaki kirinya 12 cm dari lututnya. Tapi ia tidak tahu kapan harus berhenti. Saya yakin banyak sekali orang yang berhenti terlalu dini. Mereka tertolak, terabaikan, kelelahan, tersakiti perasaannya, tidak mendapatkan pujian yang mereka inginkan, atau membiarkan perasaan mereka seperti kabut yang mengaburkan garis finish dan mereka memutuskan untuk menyerah atas impian mereka. Saat ia hendak menyelesaikan tugas untuk gelar PhD-nya, Marcus Ryan, seorang teman pribadi saya, menuliskan hal ini. Salah satu komentar yang dibuat ketua komite ketika kami makan siang adalah ketika ia masih menjadi dekan Fakultas Komunikasi di Universitas Rutgers, ada beberapa kabinet besar berisi berkas orang-orang yang menyelesaikan kursus PhD mereka dan lolos ujian kualifikasi, namun tidak pernah menyelesaikan penulisan disertasi mereka. Ratusan orang memulai dengan baik, namun banyak yang terjadi dalam kehidupan dan mereka tidak pernah menyelesaikannya. Ia mendapatkan telepon dari beberapa di antara mereka setelah beberapa tahun kemudian dan mereka berkata, "Anda tahu, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan ini. Saya rasa saya ingin menyelesaikannya." Ia akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dipersilakan untuk kembali, namun mereka harus memulai lagi dari awal. Dapat dipahami bahwa tak seorang pun melakukannya. Lebih dari setengah kandidat doktoral menyerah dan berhenti sebelum mereka menyelesaikan programnya. Sebuah disertasi adalah dokumen kesarjanaan, biasanya beberapa ratus halaman panjangnya. Sekalipun yang terpendek yang pernah tercatat hanya terdiri dari satu halaman yang berisi satu formula matematika. Suatu disertasi merupakan batu penjuru dari 3 tahun studi pasca sarjana, dan ketika tidak diselesaikan dalam waktu yang telah diberikan setelah menyelesaikan tugas kelas, maka Anda tidak dapat menaruh gelar PhD di belakang nama Anda. Ini adalah kerja keras yang sia-sia tanpa menyelesaikan programnya. Ketika Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan," ia sedang membicarakan pertandingan yang jauh lebih menarik daripada memenuhi persyaratan program sarjana. Ia sedang membicarakan tentang kehidupan, tentang tidak berhenti ketika hidup semakin berat, tidak menyerah ketika ia dianiaya, dilecehkan, difitnah, dan ditolak. Ketika komedian George Burns merayakan ulang tahunnya yang ke-90, ia ditanya, "Kapan ia akan pensiun?" Ia menjawab, "Saya akan ceritakan satu kisah," dan kemudian melanjutkan dengan kisah seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya, "Apa pekerjaan ayah mereka?" Seorang anak menjawab, "Ayah saya telah mati." "Oh, maafkan saya," kata sang guru. "Tapi apa yang ia kerjakan sebelum ia meninggal?" Sang anak menjawab, "Ia mengeluarkan suara ucapnya. Dan ketika kamu mendengar saya berkata, kata Burns, Anda akan tahu bahwa saya pensiun." Ia melakukannya di tahun 1996. Pertanyaannya,
Apakah Anda sedang berpikir untuk berhenti? Apakah Anda yakin Anda sudah benar-benar habis? Atau apakah Anda berhenti terlalu dini? Berhenti ketika kemenangan hampir Anda genggam. Berhenti ketika sedikit lagi usaha, sedikit lagi ketetapan hati, sedikit lagi keberanian akan membawa Anda ke puncak. Renungkanlah, ingatlah, kesuksesan pada akhirnya datang ketika Anda tidak berhenti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Malcolm Muggeridge.

Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan."

0: Saya tidak mengenal pria tua ini. Tetapi ketika saya membaca di surat kabar bahwa beliau meninggal pada usia 87 tahun, saya merasa sangat sedih. Ketika masih muda, Malcolm Muggeridge sangat kritis dan tidak menahan pendapatnya tentang orang-orang penting. Dia menyebut monarki Inggris sebagai sinetron kerajaan dan menggambarkan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, sebagai pemimpin tua yang tersesat. Ketika memimpin majalah Punch, dia menulis hal-hal yang membuat orang bereaksi dengan kuat.
1: Dia adalah seorang pemuda Marxis yang pergi ke Rusia selama 2 tahun. Ketika ia kembali, ia menulis sebuah buku yang sangat kritis dan populer yang mengutuk seluruh sistem. Muggeridge adalah seorang penulis cerdas yang tidak percaya pada manusia dan meragukan segala hal. Ia juga seorang liberal yang dapat melihat melalui kedok kesopanan palsu dan penampilan masyarakat dengan menggambarkannya secara jujur. Terkadang ia mempertanyakan segala hal tentang kehidupan barat dan tidak percaya pada Tuhan, melainkan menghargai sains dan kekuatan.
0: Kemudian dalam hidupnya, ia mengakui bahwa ia kadang-kadang meragukan dan diam-diam membaca Alkitab. Sebenarnya, ia membacanya sepanjang hidupnya di tempat-tempat berbeda seperti Mesir, India, Rusia, dan negara asalnya, Inggris. Ketika ia membaca Injil, ia menemukan dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia tinggali selama abad ke-20. Dalam bukunya yang ia tulis ketika ia berusia 84 tahun,

0: Ia mulai berenang, namun kemudian ia melihat cahaya terang yang membuatnya kembali ke pantai. Ia tidak tenggelam. Namun pada saat itu, ia juga belum menjadi seorang Kristen.
1: Bunda Teresa memiliki pengaruh besar dalam hidupnya, karena ia melihat semangat tanpa pamrih yang sama seperti yang dimiliki Yesus dalam dirinya. Umat Kristen Rusia juga memberikan pengaruh yang kuat baginya. Ia menulis tentang pengalamannya dengan mereka. "Seharusnya saya menjadi yang paling dekat denganmu, Yesus, di tempat di mana agama Kristen telah dihentikan selama 50 tahun.
0: Pada tanggal 27 November 1982, Margaret bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Namun, ini bukanlah momen persis ketika dia berpindah keyakinan. Hal ini merupakan cara baginya untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap aspek tidak bermoral dalam kehidupan modern dan menunjukkan dedikasinya terhadap kehidupan yang mencakup penentangannya terhadap aborsi. Ketika majalah berita menyatakan bahwa ia telah meninggal, majalah itu juga menyebutkan bahwa hidupnya berhenti di umur 87 tahun. Namun bagi Margaret, hidupnya sebenarnya baru saja dimulai.
1: Dalam bukunya Christ and Media, Margaret menulis, "Seperti kebanyakan orang tua, terkadang saya terbangun di malam hari dan merasa seolah-olah tubuh saya sebagian keluar dari diri saya. Dalam keadaan itu, saya dapat melihat tubuh saya yang lelah terbaring di tempat tidur, yang pada akhirnya akan saya tinggalkan selamanya. Saya juga melihat cahaya yang jauh di langit, yang mewakili cahaya kota Tuhan menurut ajaran Santo Agustinus. Cahaya ini telah menjadi nyata bagi sang jurnalis Inggris tua."
0: Paulus mengatakan, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Malcolm Muggeridge dipromosikan ke surga pada usia 87 tahun. Baginya, kehidupan baru saja dimulai.
1: Saudara, terkadang orang-orang yang mengkritik agama Kristen akhirnya terpengaruh olehnya.
0: Saudara pendengar, apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami Alkitab? Apakah Anda menggunakan ketidakmengertian Anda sebagai alasan untuk menghindari melakukan hal-hal yang Anda pahami? Jangan percayai semua ketidakpastian Anda atau pertanyakan segala sesuatu yang Anda yakini. Tetaplah pada apa yang Anda tahu benar dan mintalah pertolongan dari Tuhan untuk membantu Anda tumbuh

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda.

Kronos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda. Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

pertempuran rohani datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Heart listener, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing.

untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Suatu kali, saya memperhatikan anak saya yang bekerja sebagai seorang pelayan restoran yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Dari seluruh pengamatan saya menemukan sebuah filosofi tentang gula yang selalu dipersalahkan, tapi jarang dipuji. Jika kopi terlalu pahit, gulalah yang dipersalahkan karena terlalu sedikit, sehingga rasa kopi jadi pahit. Jika kopi terlalu manis, gula yang dipersalahkan juga, karena terlalu banyak, sehingga rasanya terlalu manis. Tapi jika takaran gula dan kopinya pas, siapa yang dipuji? Tentu saja, semua orang akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberikan rasa yang manis kepada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang juga menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Tetapi gula tetap ikhlas, larut, dan memberi rasa yang manis. Kan tetapi, apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula yang disebut penyakit gula. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, malah justru seringkali dipandang negatif oleh orang lain. Tetapi kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebar kebaikan. Karena kebaikan bukan untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Sekalipun kebaikan kita tidak pernah diingat orang, tidak pernah disebutkan orang, atau dipandang negatif oleh kebanyakan orang, tetapi yang penting, kebaikan yang kita lakukan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: ternyata Tuhan selalu mencari orang-orang yang beriman. Dengan perantaran mereka, dapatlah ia melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar. Dengan perantaran mereka, dapatlah ia dipermuliakan. Dengan perantaran orang beriman, dapatlah ia menyatakan kuasanya, kemuliaannya, serta mujizat-mujizatnya di hadapan manusia. Betapa sedihnya hati Allah Bapa ketika melihat semua kaki tangan iblis bekerja baginya. Hanya sedikit saja anak-anak Tuhan yang bersemangat untuk membesarkan kemuliaan namanya di atas muka bumi ini dengan jalan percaya kepadanya, mengambil risiko dalam iman, serta hidup dengan iman yang taat. Mata Tuhan melihat apakah Anda bersedia mengabdikan diri untuk hidup dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Hera Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Pertaruhkanlah uang saudara pada dadu, maka mereka menyebutnya judi. Pertaruhkanlah uang saudara pada pasar saham, maka mereka menyebutnya bisnis. Namun pertaruhkanlah masa depan saudara pada Allah, maka mereka menyebut saudara bodoh. Demikianlah yang diperbuat seorang pria bernama Abraham yang pernah hidup dulu. Kalau-kalau saudara tidak ingat Abraham, ia memiliki keistimewaan berupa dikasihi dan dihargai oleh para penganut tiga iman, umat Yahudi, umat Muslim, dan umat Kristiani. Dulu, Abraham tinggal di Ur, di sebuah negeri yang sekarang kita kenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham tentang meninggalkan kota asalnya, orang menganggap Abraham bodoh. Ibrani pasal 11 ayat 8 berbicara tentang langkah iman Abraham dengan mengatakan, "Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Ur, di mana Abraham tinggal, adalah tempat yang menyenangkan. Sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit yang baik, toko-toko yang baik, tempat-tempat tinggal yang nyaman. Ur adalah alamat yang baik untuk dicantumkan pada kop surat saudara. Ketika orang melihat alamat itu pada kartu nama saudara, mereka berkomentar, "Oh, Anda dari Ur, tempat berprestise di dunia." Namun, Abraham meninggalkan semuanya itu, sementara ia mengarahkan pandangannya pada sasaran yang tidak kelihatan. Masa saudara tidak bisa membayangkan sebagian percakapan yang pasti terjadi, sementara tetangga Abraham mengatakan, "Kami lihat Anda dan keluarga berkemas-kemas, mau kemana nih?" Dan Abraham menjawab, "Entah juga ya, saya hanya tahu bahwa Allah yang menuntun saya." "Oh gitu ya," sang teman berkomentar. "Bagaimana Anda akan memelihara keluarga Anda?" Abraham salah tingkah dan menjawab, "Ya, saya belum sepenuhnya tahu sih, tapi saya yakin Allah akan memelihara kami." Oswald Chambers, seseorang yang meninggal pada usia dini di Mesir, pernah menulis, "Saya bukanlah banyak macam orang bodoh dalam satu pribadi. Saya hanyalah satu macam orang bodoh, macam orang bodoh yang mempercayai dan mentaati Allah." Seperti itulah Abraham. Pria wanita sekarang ini yang hidup dan berjalan karena iman, seperti Abraham di zaman dulu, akan selalu dianggap tidak sejalan dengan rekan-rekan mereka. Semacam fanatik yang menafsirkan kebenaran firman Allah secara harafiah. Sedari dulu, orang-orang seperti itu hanyalah minoritas. Sang penulis Amsal mengemukakannya begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Allah atas hidup mereka, seharusnya tidak terlalu mengharapkan orang-orang sejaman mereka mengerti apa yang sedang mereka perbuat. Suara Allah adalah suara yang sepoi-sepoi bahasa, sering tenggelam oleh ambisi dan ketamakan dan hasrat untuk memegang kendali. Sedari dulu hidup karena iman selalu bertentangan dengan logika dunia. Namun ketaatan terhadap rancangan dan maksud Allah tidaklah menuntut saudara memiliki pengetahuan lengkap tentang rancangan permainannya. Saudara hanya dituntut memiliki keyakinan bahwa Dia yang saudara ikuti itu tahu. Nyonya Albert Einstein pernah ditanya, apakah ia mengerti teori relativitas yang menjadikan suaminya terkenal? Dan ia menjawab, "Tidak, tapi saya kenal suami saya dan saya tahu bahwa ia bisa dipercaya." Kehidupan setiap orang memberikan pernyataan. Kehidupan saya demikian. Dan kehidupan saudara juga, seperti kehidupan Abraham dulu. Dan pernyataan kehidupan Abraham adalah begini, Allah akan menjumpai orang yang menanggapi janji-janjinya dengan iman dan mau mempercayai Dia untuk melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Dia seorang. Sebagian orang hidup demi emas, sebagian orang demi ketenaran, sebagian orang demi kekuasaan dan pengaruh. Namun Abraham hidup demi Allah. Renungkan kembali kehidupan saudara. Bagaimana pesan kehidupan yang mau Anda sampaikan? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya. Dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Ada seorang anak, namanya Susi. Umurnya baru 6 tahun. Dia marah-marah di pagi itu karena boneka barunya sudah dirusak oleh anjing yang dibeli oleh papanya. Bocah ini pun menangis dengan kencangnya. Dan itu membuat ibunya jadi kesel dan menyalahkan Ahmad, sang suami yang membelikan anjing itu. Dengan hati yang kesel, Ahmad pun pergi ke kantor. Perasaan jengkel yang masih dirasakannya membuat dia hampir-hampir saja menyerempet pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki itu marah. Dia ambil batu dan dia lempar mobil Ahmad yang berlalu begitu saja. Masih beruntung mobil itu tidak kena lemparan batu. Tapi batu itu mengenai kaca sebuah restoran. Pemilik restoran pun segera keluar sambil marah-marah. Pejalan kaki yang melempar batu itu pun sudah kabur entah kemana. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini bisa saja ya kita alami dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu peristiwa ditanggapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang beruntun. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita menyikapi suatu peristiwa yang menyebalkan atau menjengkelkan? Apakah kita akan terbawa oleh emosi dan meluapkannya melalui kata-kata yang tidak enak didengar dan sikap yang tidak bersahabat? Atau kita bersikap bijak dengan menyerap masalah itu terlebih dahulu dan meminta hikmat Tuhan memimpin kita untuk menghadapinya? Mempunyai tanggapan, apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 7492-7498-7788 atau melalui email.com. Saya fri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kembali di Insting Menarik. Jumpa lagi di Insting Menarik.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di baru GBI Keluarga yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan yang tidak dapat baru dari Tuhan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bersama dalam ibadah raya, beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal ibadah 1 pukul suana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9 pukul 12 WITA, pukul 12 WITA, ibadah yud pukul 17 WITA, ibadah keempat ma pukul 20 dan kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 17 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.38.30 WITA, pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pukul 18.36 pukul 18.30 WITA. Setiap hari Jumat di Clear House dapat mengunjungi akun lengkapnya, dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan Tuhan. Tuhan Yesus bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Robert E. Lee dulu adalah jenderal terbesar yang memegang komando di salah satu pihak yang bertikai dalam perang sipil yang menyedihkan, yang memecah belah warga Amerika satu sama lain dan mengambil nyawa lebih dari setengah juta orang. Ia juga seorang pria yang salah.

0: yang sama disegani dan dihargainya oleh pasukannya sendiri maupun oleh musuh-musuhnya. Setelah perang itu, Jenderal Lee didekati oleh seorang ibu muda yang menggendong bayinya dan bertanya kepada sang jenderal yang sudah beruban, yang lebih suka merendah. Nasihat apa yang mau ia berikan untuk sang bayi? Mengambil jeda sejenak, Jenderal Lee menjawab, ajarlah dia menyangkal diri. Tentunya Lee mengerti pentingnya disiplin dalam militer. Satu abad sebelum Lee, Jenderal George Washington mengatakan, disiplin adalah jiwanya tentara. Disiplin menjadikan jumlah yang sedikit tak terkalahkan, mendatangkan sukses bagi yang lemah, dan membangkitkan penghargaan semua orang. Disiplin dalam militer adalah satu hal, namun apakah disiplin sama pentingnya dalam bidang-bidang lain kehidupan? Realitanya adalah, tidak ada orang yang tidak sengaja menemukan sukses. Sang pegolf profesional memukul 1000 bola sehari sebelum belajar berulang-ulang memukul bolanya 300 yard di tengah-tengah lintasannya. Sang pemain biola yang tampil di tengah panggung dan memainkan The Flight of the Bumblebee dengan sempurna melakukan hal itu karena ribuan jam latihan tanpa lelah. Sang ilmuwan yang diakui dengan menerima hadiah Nobel dalam bidangnya bukanlah secara kebetulan menemukan formula juaranya. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, hari demi hari, jam demi jam, mengejar sasarannya. Seringkali bekerja lembur dengan upah rendah, tidak takluk kepada perasaan berkecil hati ketika ia tergoda untuk berhenti dan mengejar sesuatu yang lebih. Realitanya adalah tidak ada orang yang benar-benar sukses dalam upaya apapun yang tidak belajar mendisiplinkan dirinya. Orang-orang yang mencapai puncak berdisiplin bukan saja untuk bangun pagi dan bekerja hingga larut malam, melainkan juga untuk tutup mulut daripada memberikan pandangan mereka kepada kolega-kolega mereka ketika mereka tidak senang. Mereka telah belajar berdisiplin menabung uang, waktu, dan energi daripada menyaksikannya terlepas dari tangan mereka. Mereka berdisiplin untuk bangkit dari kursi makan daripada memakan sepotong kue lagi atau satu porsi udang laut lagi. Mereka kuasai suasana hati mereka. Mereka kekang perbuatan-perbuatan mereka. Mereka penuhi jadwal-jadwal mereka. Mereka belajar kapan seharusnya mereka mengatakan tidak dan kapan seharusnya mereka mengatakan ya. Pertanyaan, apa yang mendorong orang dan mengajarkan disiplin kepada mereka? Dalam militer jawabannya adalah takut akan ganjarannya. Risiko dikurung memberikan motivasi untuk mengatakan ya pak dan langsung melaksanakan perintah. Di tempat praktik dokter saudara, mendengar perkataan, kalau Anda mau melihat cucu-cucu Anda beranjak dewasa, sebaiknya Anda berhenti merokok dan makan makanan rendah lemak. Itu adalah motivasi untuk berubah. Ketamakan juga dapat melakukan hal yang sama bagi saudara. Terkadang saya takjub betapa tidak berdisiplinnya muda-mudi yang dimotivasikan oleh kekayaan yang akan menjadi milik mereka kalau mereka dapat menulis program komputer yang akan dibeli oleh Microsoft. Rela bekerja lembur, memesan hidangan cepat saji dan mengkonsumsi banyak sekali minuman yang syarat dengan kafein. Mereka itu jugalah yang dulunya cenderung bangun siang dan memilih bermain dan membuang-buang waktu daripada kuliah. Ada lagi faktor lain yang menghasilkan disiplin. Mengejar apa yang saudara rasa Allah mau saudara kerjakan. Paulus berdisiplin, katanya, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika kita mengamati pohon, pasti kita melihat pohon yang sehat itu pastinya berbuah. Buahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan hidup kita. Apa gunanya bertumbuh jika kita tidak memberi dampak? Hidup yang berarti adalah hidup yang membagikan kebaikan, membagikan pengharapan, dan juga kasih kepada orang lain. Mungkin hari ini kita merasa belum banyak yang bisa kita berikan. Tetapi kita semua perlu mengingat bahwa buah yang kecil tetap bisa menguatkan seseorang yang sedang lapar. Jadi, marilah kita berbuat dan berbuah sepanjang hari ini, memberikan buah yang baik kepada sesama kita.

Ada seorang janda. Dia sangat mengalami kesulitan. Anaknya ada 5. Semuanya sedang beranjak besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Janda ini tidak memiliki penghasilan yang banyak karena dia hanya seorang guru honor. Janda ini merasa bahwa semakin hari semakin sulit saja kehidupannya. Pada suatu hari, dia memenangkan undian bernilai ratusan juta rupiah. Dia sangat senang sekali karena uangnya berlimpah dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Janda itu pun menikmati hidupnya dan melupakan kemiskinan yang sudah dilaluinya selama bertahun-tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada pepatah Cina yang mengatakan, bila hidupmu senang, ingatlah hari-harimu yang sulit yang pernah kau lalui. Kita tahu bahwa kesenangan dan kesulitan adalah bagian dari hidup yang harus kita lalui. Walau kita hanya suka pada keadaan yang menyenangkan saja. Mengingat hari-hari sulit yang pernah kita alami akan membuat kita tidak lepas kendali dan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa sulit apapun dengan tabah. Untuk itu penting agar kita berjaga-jaga dan tetap berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam sebuah pencobaan. Nah sahabat, apakah Anda sudah bisa bersyukur untuk setiap hal yang Anda alami saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: aku lebih besar dari segala-galanya. Alangkah besarnya jaminan ini. Kasihnya lebih besar dari semua kasih manusia dan semua kesediaan manusia untuk menolong. Pertolongan yang dapat diberikannya lebih besar daripada kesulitan Anda. Pengampunannya lebih besar daripada tanggungan dosa Anda. Jika Allah Bapa itu lebih besar dari segala-galanya, maka Ia juga lebih besar dari ketakutan yang mungkin timbul karena masa-masa kesulitan besar. Oleh sebab itu, dalam segala kesulitan, berkatalah, Bapa, Engkau lebih besar dari segala-galanya, dan Anda akan mengalami kebenaran ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Bushou ku jong ku, nan de tian jong tian.
3: Tidak mau berupaya, tidak ada hasil. Untuk mencapai kesuksesan, tidak ada jalan pintas, melainkan harus bekerja keras.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Sahabat, ada seorang pengusaha batik yang sukses. Dia menceritakan bagaimana awal mulanya dia menjadi pengusaha batik yang sangat sukses. Sejak kecil, dia memang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Namun, karena dia tidak punya modal, dia kemudian bekerja sebagai penjual batik keliling. Pekerjaan itu dia jalani dengan tekun, walaupun penghasilannya tidak seberapa. Dari tahun ke tahun, dia mencoba untuk menambah dagangannya dan meluaskan jangkauannya. Dan setelah 10 tahun menjadi penjual batik keliling, dia bisa mengumpulkan modal untuk membuat batiknya sendiri, dan akhirnya dia sukses menjadi pengusaha batik. Dan kini dia punya ratusan karyawan yang membantunya dalam usahanya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada kata bijak yang mengatakan, pohon yang besarnya sepelukan tumbuh dari benih yang kecil saja. Menara setinggi 9 tingkat dibangun mulai dari seonggok tanah. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Nah, sahabat, untuk itu jangan segan-segan melakukan hal yang kecil untuk meraih yang besar. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang memulai sebuah usaha? Melalui kisah ini, saya berharap Anda terinspirasi dan termotivasi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498.

7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 万事俱备，只欠东风。
1: Segalanya sudah siap sedia, hanya menanti datangnya angin timur. Segala sesuatu sudah siap, hanya kurang satu syarat yang menentukan.

yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Tuhan membiarkan Anda menanti demikian lama? Apa sebabnya? Tuhan sebagai Bapa yang sejati melakukan hal itu supaya Anda belajar menanti. Ia rindu menganugerahkan karunia-karunia yang istimewa kepada Anda, yaitu kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang teguh. Inilah sifat-sifat Yesus. Ia ingin menghiasi hidup Anda dengan sifat-sifat tersebut, sehingga Anda berseri-seri bila kelak menghampiri tahtanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 柳得青山不怕没柴烧。
1: Selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini selama memiliki

Ada seorang pria, dia mulai berjualan ikan segar di pasar. Lalu dia memasang papan pengumuman bertuliskan, "Di sini jual ikan segar." Nah, tidak lama kemudian, datanglah seorang pengunjung yang menanyakan tentang tulisannya. "Mengapa kamu tuliskan di sini? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kamu berjualan di sini, bukan di sana?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dihapusnya kata "di sini" dan tinggallah tulisan "jual ikan segar". Tidak lama kemudian, datang pengunjung kedua yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu pakai kata segar? Bukankah semua orang sudah tahu kalau yang kamu jual adalah ikan segar, bukan ikan busuk?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dia hapus kata segar dan tinggallah tulisan "jual ikan". Sesaat kemudian, datanglah pengunjung ketiga yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu tulis kata jual? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kamu jual ikan, bukan untuk dipamerkan?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu dihapusnya lah kata jual dan tinggallah tulisan ikan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah pengunjung keempat yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu tulis kata ikan? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ini ikan, bukan daging?" Benar juga ya, begitulah pikiran si penjual ikan. Lalu diturunkannya lah papan pengumuman itu. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, bila kita ingin memuaskan hati semua orang, maka yakinlah itu hal yang mustahil. Atau bahkan, kita malah justru merugikan diri kita sendiri. Kita tidak mampu memuaskan semua orang. Sudah menjadi fitrah manusia untuk berbeda pendapat. Jadi, utamakanlah suara hati Anda. Biarlah orang berpendapat. Tapi, saringlah cerna kembali pendapat mereka. Apakah sudah sesuai dengan kata hati Anda? Jika tidak, untuk itu sahabat, tegaslah mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Nah sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda gampang terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda tanpa menyaring sesuai dengan kata hati Anda? Apakah Anda orang yang plin-plan dalam mengambil keputusan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus member.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo?
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak.
2: Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Sahabat, di Korea ada kisah tentang seorang yang bekerja di bagian pengolahan daging di salah satu perusahaan besar. Namanya Kim. Dia selalu bekerja dengan baik, rajin, dan selalu ramah pada semua orang yang dijumpainya. Suatu kali, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya, dia memasukkan seluruh daging yang telah dibersihkan ke dalam ruang pendinginan yang besar. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ruangan pendingin itu tertutup dengan sendirinya, dan dia pun terkunci di dalam. Dia ketuk pintu, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tetapi karena ruangan ini cukup besar, kedap suara dan ributnya suara mesin mengakibatkan tidak ada seorang pun yang mendengarnya atau menolongnya sampai berakhirnya jam kerja. Dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat itu. Dia mulai menggigil kedinginan, bahkan hampir mati lemas. Ketika tiba-tiba seorang satpam membuka pintu ruangan pendingin itu. "Pak Kim, Anda di sini rupanya. Saya mencari Anda kemana-mana," kata si satpam. "Anda kok tahu saya belum pulang dari sekian ribu karyawan yang ada di sini?" Kim bertanya dan heran. Ternyata dari ribuan karyawan yang bekerja di situ, hanya 3 orang termasuk Kim yang setiap hari menyapa satpam ini dengan sapaan akrab ketika datang maupun pulang. Tentu saja satpam ini merasa aneh ketika waktu bekerja sudah selesai, Kim belum lewat dan menyapanya. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres, membuat satpam ini berniat mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Kim. Akhirnya, Kim berhasil diselamatkan hanya karena sapaan akrab yang setiap hari dia lakukan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada begitu banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi akan membawa dampak yang besar bagi orang lain. Ketika kita menyapa pimpinan kita atau orang besar lainnya, mungkin itu tidak akan berpengaruh besar karena ada begitu banyak karyawan lain yang juga melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya kepada orang kecil yang tidak masuk hitungan, yang dipandang sepele dan seolah tidak ada, maka hal itu akan menjadi hal yang luar biasa, berdampak besar bagi orang tersebut. Percayalah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan suatu kali akan kembali kepada kita menjadi berkat besar. Sahabat, maukah Anda menyapa orang-orang yang Anda jumpai setiap hari? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bersukacitalah bila muncul masa kesukaran dan pergumulan. Bersukacitalah karena Anda benar-benar duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hal ini telah dijanjikannya dan Ia menepati janjinya. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyatakan kuasanya untuk kepentingan anak-anak-Nya pada masa kesukaran dan pergumulan. Dengan jalan bersyukur dan bersukacita seperti ini, Anda akan menerima kekuatan besar yang Anda perlukan pada masa kesukaran dan juga untuk menghadapi semua ketakutan yang timbul dalam hati Anda. Melalui kekuatan yang timbul dari ucapan syukur dan sukacita itulah, Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang

Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan

perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Dan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu untuk belajar darimu. Seperti tanah yang haus menantikan hujan, demikian jiwa kami menantikan firman-Mu. Curahkanlah hikmat-Mu agar kami memahami kehendak-Mu hari ini. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 11. Nahas orang Amon bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, "Ikatlah perjanjian dengan kami dan kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel." Kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang menyelamatkan kami, kami akan keluar menyerah kepadamu." Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar perkataan itu, roh Allah menguasai dia dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel melalui utusan-utusan dengan pesan, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini." Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Besek. Ada 300 ribu orang Israel dan 30 ribu orang Yehuda. Lalu kepada para utusan yang datang itu dipesankan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu." Utusan-utusan itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes sehingga mereka bersuka cita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerah kepadamu dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik." Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, "Siapakah orang yang telah berkata bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel." Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, "Mari kita pergi ke Gilgal untuk mengukuhkan kembali jabatan raja di sana." Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Di sana mereka menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana Saul dan semua orang Israel sangat bersuka cita.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika ada ancaman bahaya terhadap teman kita atau orang-orang di sekitar kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saat Nahas, orang Amon mengepung Yabes Gilead dan bersedia mengikat perjanjian asalkan mata kanan orang Yabes dicungkil, maka tua-tua Yabes memohon kelonggaran selama 7 hari. Dalam jangka waktu itu, mereka meminta bantuan kepada suku-suku Israel yang lain. Mendengar ancaman bangsa Amon atas orang Yabes, mereka semua menangis. Tangisan mereka membuat Saul bertanya. Setelah ia mendengar kejadian yang dialami Yabes Gilead, roh Allah menguasainya dan amarahnya bangkit dengan dahsyat. Saul mengambil lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke semua suku Israel. Dia memberi perintah keras supaya semua suku bersatu menolong Yabes Gilead. Ada 300 ribu orang Israel dan 30 ribu orang Yehuda yang berkumpul. Mereka menerobos ke perkemahan musuh dan mengalahkan bangsa Amon. Akhirnya, orang-orang Amon mati dan tercerai berai. Ketika roh Tuhan menyertai raja yang dipilihnya, raja itu akan diberi hikmat dan kuasa untuk menyatukan dan menggerakkan hati rakyatnya, sehingga mereka bersatu padu melawan musuh. Dengan tegas dan berani, Saul memimpin bangsanya untuk mengalahkan ancaman penindasan. Jiwa kepemimpinannya teruji. Sebagai pelajaran, jika roh Tuhan ada di hati kita, sangat tidak senang dan marahlah hati kita saat kita melihat atau mendengar terjadinya penindasan. Roh Tuhan akan selalu menggerakkan kita untuk membenci kejahatan, membela keadilan, dan menolong korban penindasan. Berefleksilah, masih terasakah dorongan Tuhan dalam diri kita untuk melawan dosa, menyatakan kebenaran, dan menolong mereka yang tertindas? Jika dorongannya terasa melemah, lakukanlah evaluasi pada ketaatan kita pada firman Tuhan. Dengan taat dan patuh kepada Tuhanlah, Ia akan membangkitkan keberanian kita dan juga orang-orang di sekitar kita untuk maju. Dengan penuh kuasa Tuhan akan mengadakan penyelamatan. Mari kita berdoa. Seperti layar yang digerakkan oleh angin, biarlah hidup kami digerakkan oleh tuntunan Roh Kudus dalam setiap perkataan dan keputusan. Jadikanlah kami pemimpin yang rendah hati, peka terhadap suaramu dan setia membawa terangmu bagi sesama. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani. Maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya, dan percayailah dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar, urusan upgrade lampu percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul keempat, 144.000 diselamatkan, bagian kedua. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremia. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Temukan 144.000 penginjil ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang 144.000 saksi yang dipilih Allah dari 12 suku Israel untuk mengkhotbahkan Injil dengan kuasa dan kesetiaan di tengah masa tribulasi. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, gereja kami yang adalah gereja yang sangat besar telah menekuni suatu pelayanan yang tidak kami antisipasikan. Gereja-gereja kecil mulai menyerahkan gereja-gereja mereka kepada kami. Kami diberikan gereja di pusat kota San Diego yang sudah bertahun-tahun hadir. Sekarang, yang beribadah di sana tinggal 5 orang. Gedungnya hendak dijual kepada pembangun apartemen, namun 5 orang ini menghendakinya tidak sia-sia. Maka mereka memberikan gedungnya kepada kami. Kami mengutus 5 orang kami ke sana, dan sekarang mereka menyaksikan ibadah di Sodom Mountain. Lewat layar besar di gereja mereka, penyembahan mereka bersemangat, dan minggu lalu 130 orang yang hadir. Kami punya gereja di Alpine. Alpine adalah sebelah timur San Diego. Luas area gerejanya kurang lebih 4 akri, dan mereka tidak mau kami membayarnya. Seluruh propertinya sudah lunas dibayar di masa lalu. Namun tidak ada yang datang karena tidak ada pengajaran, tidak ada khotbah. Maka kami pun memulai ibadah di sana, yang hadir lebih dari 100 orang. Kami akan memiliki gereja-gereja Sodom Mountain kecil di seluruh penjuru San Diego. Dan Anda tahu jika kami tidak melakukannya, dengarkan baik-baik. Dalam kedua situasi tersebut, kaum Mormon dan kaum Muslim sudah sama-sama mencoba membeli propertinya. Saya akan melakukan segalanya semampu saya untuk memastikan itu tidak terjadi. Amin. Anda berkata, apakah kemurtadan sungguh terjadi? Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Gereja kecil yang di pusat kota itu, saya bahkan belum pernah melihatnya sebelum menjadi milik kami. Namun pada suatu hari saya berpikir sebaiknya saya meninjau sendiri gereja yang mereka berikan kepada kami. Maka mereka mengajak saya meninjaunya, dan orang itu mengajak saya meninjau gedungnya. Mereka sampai ke tempat di mana mereka membaptis orang-orang percaya baru. Dan Anda tahu apa katanya? Katanya, sejak tahun 1957, tidak ada lagi yang pernah memakai tempat baptis ini. Menurut saya itu sudah pantas disebut kemurtadan dari iman. Dan itulah yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini. Namun dengarkan baik-baik. Walaupun mengecilkan hati ketika kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini dengan iman, selain beberapa terang bersinar yang telah Allah bangkitkan setelah pengangkatan nanti, Alkitab mengatakan selama tribulasi kita akan mengalami kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi di planet bumi, dan itu semua akan terjadi karena kelompok orang yang disebut ke-144.000 saksi. Nah, saya bukan mengarang cerita ini, ya. Saya tahu kedengarannya agak fantastis. Namun saya mau Anda mengetahui bahwa ini berasal langsung dari Alkitab. Maka saya akan bergerak cepat lewat presentasi ini. Saya mau Anda mengetahui bahwa rancangan Allah bagi masa depan sudah tertulis dalam kitab suci yang luar biasa, otoritatif, dan diilhamkan. Apakah saya mengetahui apa yang akan terjadi dalam periode tribulasi? Tidak semuanya, namun beginilah yang saya ketahui, akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Bagian pertama, mereka dipilih dari 12 suku Israel. Wahyu pasal 7 ayat 4. Nah, Alkitab mengatakan dalam Wahyu 7 dan Wahyu 14 bahwa akan ada 144.000 saksi yang dipilih dari 12 suku Israel. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, soal siapa saksi-saksi ini bukanlah urusan kita. Saya pernah mendengar ide-ide fantastis tentang siapa mereka ini. Namun jika Anda kembali ke kitab Wahyu, sesungguhnya setiap suku Israel disebut. Setelah dikatakan dari suku ini 12.000, maka disebutkan lagi dari suku ini 12.000 hingga ke 12 suku Israel. Alkitab mengatakan bahwa dari suku-suku Yahudi bersejarah itu akan dipilih 12.000 saksi dan mereka akan dipakai Allah dengan cara yang menakjubkan dalam kebangunan rohani ini. Dalam keseluruhan kitab suci, angka 12 secara konsisten diasosiasikan dengan bangsa Israel. Sang imam besar Yahudi mengenakan sebuah tutup dada di mana dipasang 12 batu berharga. Di meja roti sajian dalam bait suci terdapat 12 kerat roti kudus. Di kota Yerusalem terdapat 12 pintu gerbang dan Matius 19:28 mengatakan bahwa suatu hari nanti ke-12 rasul akan duduk di atas 12 takhta menghakimi ke-12 suku Israel. 12 adalah angka baik bagi orang Yahudi. Itu angka hebat bagi Israel. Mereka dipilih dari ke-12 suku.

adalah masih ada tempatkah pada tubuh manusia nanti untuk meterai ini? Dan saya bercanda, tentunya. Namun Alkitab mengatakan bahwa ke-144.000 saksi ini akan memiliki tanda khusus pada dahi mereka, dikatakan dalam ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan dalam Wahyu 7 tidak dikatakan apa tulisan meterainya. Namun dalam bab 14 ayat 1 kita membaca perkataan ini. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Maka mungkin Adoni atau nama sang bapa akan tertulis pada dahi mereka. Semua orang yang adalah saksi khusus selama periode itu akan ditandai. Dan meterai Allah yang hidup takkan menjadi tanda di luar tubuh saja, melainkan akan menjadi pengingat akan hadirat Roh Allah di dalam orang-orang ini. Mereka akan memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengkomunikasikan kebenaran ini. Pernahkah Anda bersama seorang pria Yahudi yang sangat bersemangat, sangat berenergi? Jika Anda pernah pergi ke Israel, Anda akan pulang dengan penghargaan besar terhadap semangat dan gairah hidup mereka. Bayangkan saja melepaskan ke-144.000 orang ini di bumi dengan Injil Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus di dalam mereka, dan tujuan mereka hanyalah mengkhotbahkan firman Allah hingga orang-orang mendengarnya dan menanggapinya. Bagian ketiga, mereka adalah hamba Allah yang hidup. Wahyu pasal 7 ayat 3. Dan Alkitab mengatakan dalam Yoel pasal 2 bahwa kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29. Saksi-saksi ini dipilih dari ke-12 suku Israel, dimeteraikan pada dahi mereka, dan mereka adalah hamba Allah yang hidup. Bagian keempat, mereka dikhususkan bagi Allah. Wahyu pasal 14 ayat 4. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka juga dikhususkan bagi Allah. Artinya, mereka memiliki panggilan khusus dari Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 4 mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, banyak orang berusaha menspiritualkan hal itu dengan mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa mereka belum pernah melakukan perzinahan rohani. Namun itu terlalu melebih-lebihkan. Saya percaya bahwa orang-orang ini nantinya adalah orang-orang yang memang selibat, yang hanya berkeliling bumi mengkhotbahkan Injil. Dan sejujurnya, ketika Anda mempelajari apa yang terjadi dalam tribulasi, takkan banyak waktu bagi orang-orang ini untuk berkeluarga. Mereka akan terus dalam perjalanan melaksanakan misi, dan tugas mereka penuh waktu. Ketika kita memahami tekanan periode tribulasi, mudah kita pahami mengapa para pengkhotbah ini akan sulit menikah. Bagian yang kelima, mereka kuat dalam iman. Wahyu pasal 14 ayat 4 hingga 5. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka kuat dalam iman. Wahyu 14 mengatakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Wahyu 14 ayat 4 hingga 5. Alkitab mengatakan bahwa doa yang khusyuk, efektif dari seorang yang benar itu, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Dengan kata lain, doa seperti itu menyelesaikan banyak hal. Orang-orang ini akan khusyuk, benar, dan berkhotbah dengan semangat yang jarang kita lihat lagi di dunia kita sekarang ini. Kebanyakan dari Anda sudah cukup usia untuk ingat bersama saya tentang hari-hari awal iman kita. Ketika ada penginjil-penginjil datang ke gereja kita, dan sebagian dari mereka lantang, mereka datang dengan semangat dan gairah. Dan ketika masih kecil, saya berangan-angan

0: Dulunya papi saya seorang pengkhotbah. Saya suka duduk di barisan depan dan mengamati orang-orang ini. Sebagiannya membawa alat peraga ke mimbar untuk mengilustrasikan pesan mereka, dan sebagiannya benar-benar menakutkan bagi saya. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang menghadiri salah satu KKR yang diadakan di sebuah gereja tua yang sangat formal, di mana mimbarnya dikelilingi dengan pagar kecil putih. Pagarnya dipasang di atas mimbarnya, dan anak kecil ini mengamati pengkhotbah ini berapi-api berkhotbah di mimbar berpagarnya. Lalu dia menengok kepada maminya dan berkata, "Mami, apa yang akan kita lakukan jika dia sampai keluar dari sana?" Dan demikian jugalah perasaan saya ketika beranjak dewasa. Banyak pengkhotbah yang lumayan bersemangat. Dengarkan baik-baik. Anda belum melihat apa-apa hingga Anda melihat ke 144.000 orang ini yang benar tanpa celah mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus kepada bapa-bapa dan ibu-ibu yang akan mati-matian ingin mendengar mereka karena apa yang telah terjadi di bumi selama waktu itu. Bagian ke-6. Mereka terlindung dari penghakiman yang akan datang. Wahyu 7 ayat 1 hingga 3. Mereka juga terlindung dari penghakiman yang akan datang. Perhatikan, dikatakan, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Wahyu 7 ayat 3. Dengan kata lain, orang-orang ini takkan dapat disingkirkan. Tentunya akan ada amarah terhadap mereka karena khotbah mereka. Namun Alkitab mengatakan bahwa takkan ada yang dapat menjama mereka karena Allah yang Maha Kuasa akan merangkul mereka. Menarik bukan? Bahwa bahkan sekarang pun kita juga bisa mempraktikannya. Akan saya beritahukan suatu rahasia kecil. Ketika saya mulai berkeliling sebagai pendeta muda, anak-anak saya masih kecil. Saya suka naik pesawat dari Fort Wayne, Indiana, dan dalam hati saya suka muncul sedikit rasa takut. Bukannya takut mati ya. Saya bukannya mau cepat-cepat mati. Namun saya juga bukannya takut mati. Namun saya sangat khawatir tentang anak-anak saya, istri saya, anak-anak saya yang masih kecil. Dan pada suatu hari, seorang pendeta yang lebih tua datang kepada saya dan memberi saya pepatah ini. Dan saya mencatatnya dalam Alkitab saya. Beginilah bunyinya. Seorang hamba Allah di pusat kehendaknya takkan mati hingga Allah selesai dengan dia. Dan saya tidak pernah melupakannya. Bukan berarti Anda boleh lancang, ya. Dengarkan. Banyak orang akan mendengarnya lalu berkata, "Oh, berarti saya bisa berbuat semau saya." Ada seorang pengkhotbah tua, teman saya, yang sekarang sudah di sorga, yaitu J. Vernon Mitsky. Dia suka bercerita tentang seseorang di gerejanya yang datang kepadanya pada suatu hari dan berkata, "Saya begitu yakin akan pemeliharaan Allah yang berdaulat bagi saya, sehingga seandainya waktu saya belum tiba, saya bisa berjalan langsung ke persimpangan jalan di LA, persis di persimpangan yang ramai. Dan seandainya waktu saya belum tiba, saya akan baik-baik saja." Dan Mitsky tua berkata kepadanya, "Jika kamu berjalan ke persimpangan jalan itu besok siang, yakinlah waktumu sudah tiba." Kita perlu memahaminya, bukan? Sebab ada garis halus antara yakin akan pemeliharaan Allah dengan terlalu yakin sampai-sampai menjadi bodoh. Saya percaya bahwa Allah akan memelihara saya, dan saksi-saksi ini akan memiliki perlindungan macam itu dari Allah yang Maha Kuasa. Dia akan melindungi mereka hingga pekerjaan mereka selesai. Nah, bagian ke-7. Mereka aman di tengah-tengah tribulasi. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan Alkitab mengatakan juga bahwa di tengah-tengah tribulasi, sementara segala yang lain terjadi di sekeliling mereka, dengarkan ayat 1. "Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Zion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang." Wahyu pasal 14 ayat 1. Dengarkan baik-baik. Sangat menarik. Di awal cerita tentang saksi-saksi ini, kita diberitahu bahwa ada 144.000 orang. Setelah Anda sampai ke akhir ceritanya, Anda melihat saksi-saksi ini juga di sorga. Tugas mereka sudah selesai. Mereka sudah selesai dengan pekerjaan mereka di bumi ini. Dan Anda tahu apa kata Alkitab? Yang terlihat bukanlah tinggal 143.999 orang, melainkan masih utuh 144.000 orang. Mereka semua melewati tribulasi tanpa seorang pun terhilang. Ini adalah cerita menakjubkan tentang bagaimana Allah akan memberikan pesan pengharapan dan keselamatan selama masa yang sangat gelap di bumi ini. Bagian ke-8, mereka berhasil dalam pelayanan mereka. Wahyu pasal 7 ayat 9. Dan tahukah Anda seberapa berhasilkah mereka nanti? Dengarkan laporan ini yang disampaikan oleh Yohanes dalam bab ke-7 dari kitab Wahyu. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Sungguh penggambaran yang mengagumkan. Dengarkan, Alkitab mengatakan bahwa begitu banyak orang akan datang kepada Kristus selama waktu itu, sampai Anda tidak mungkin menghitung jumlah mereka. Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan mereka mewakili semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa di seluruh bumi. Panen besar dari kebangunan rohani besar oleh ke-144.000 saksi. Dan itu akan menjadi sesuatu yang akan dapat kita saksikan nanti di sorga. Bagian ke-9, mereka dikhususkan bagi kerajaan. Wahyu 7 ayat 14. Inilah, saya yakini penggenapan dari janji Yesus yang diberikan dalam perbincangannya di Bukit Zaitun. Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Saudara-saudara, suatu hari nanti, akan ada pertobatan besar-besaran kepada Allah selama salah satu masa paling gelap di planet bumi. Bagian yang ke-10, mereka akan menyanyikan nyanyian baru di sorga. Wahyu 14 ayat 1 hingga 2. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika akhirnya mereka menyelesaikan tugas mereka, mereka akan dibawa ke sorga. Dan Alkitab memberikan gambaran yang membangkitkan semangat setiap musisi yang pernah saya ceritakan hal ini. Mereka akan menyanyikan suatu nyanyian baru begitu tiba di sorga. Dengarkan ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Wahyu pasal 14 ayat 1 hingga 3. Yohanes mengatakan dia melihat di sorga. Nubuatan, gambaran ini, semua 144.000 saksi yang telah dipelihara dan menghabiskan seluruh hidup mereka mengkhotbahkan Injil selama periode tribulasi. Sekarang mereka semua sudah di sorga, dan Alkitab mengatakan bahwa mereka berkumpul mengelilingi takhta dan bernyanyi. Paduan suara 144.000 orang. Itulah paduan suara terbesar yang pernah saya baca dimanapun di dunia. Dan mereka akan bernyanyi bersama. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang dapat menyanyikan lagu ini selain mereka. Sebab hanya merekalah yang telah mengalami apa yang mereka alami. Dan nyanyiannya adalah hasil dari sukacita dalam hati mereka. Setelah melewati periode yang mengenaskan itu, menyaksikan tangan belas kasihan Allah, merenggut manusia dan membawa mereka ke sorga, mereka akan begitu bersemangat. Bertahun-tahun yang lalu, saya menemukan hal ini, dan barangkali, sebagian dari Anda juga sudah mengetahuinya. Namun, izinkan saya menyegarkan ingatan Anda. Pengubah pemenang penghargaan Amerika Grammy Award, Eric Whitacre, memberi kita cicipan dari seperti apa bunyinya paduan suara ini nanti. Whitacre paling dikenal karena paduan suara virtualnya, di mana orang-orang dari seluruh dunia merekam suara mereka menyanyikan satu bagian atau lebih dari sebuah lagu. Lalu dia memilih rekaman terbaik dari semua yang dikirimkan kepadanya dan menggabungkannya menjadi satu rekaman paduan suara yang luar biasa indah. Dan dia mengupload hasilnya di YouTube. Paduan suara White Creek versi 1.0 menampilkan 185 penyanyi dari 12 negara yang berbeda. Paduan suara versi 3.0 menggabungkan 3.746 rekaman dari 73 negara dan dirilis pada bulan April 2012. Paduan suara ini disebut paduan suara yang sebesar internet itu sendiri dan paduan suara paling indah di dunia. Namun, saya ingin memberitahukan sesuatu. Suatu hari nanti akan ada paduan suara yang lebih baik daripada apapun yang pernah terpikirkan oleh Whitey Cree. 12.000 penyanyi dari setiap suku Yahudi berkumpul mengelilingi takhta, menyanyikan pujian bagi Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah cerita tentang ke-144.000 saksi. Dan saudara-saudara, walaupun periode ini nantinya akan meremukkan hati, hal yang akan saya bawa pulang dari sini adalah bahwa Allah tidak pernah mengangkat tangannya dari bumi ini. Saya mendengar orang berkata, apakah menurut Anda Allah telah angkat tangan atas Amerika? Menurut saya itu bukan pertanyaan yang tepat. Menurut saya pertanyaannya adalah, apakah Amerika sudah angkat tangan terhadap Allah? Begitulah pertanyaannya. Saya bisa menjawab yang pertama dengan pasti. Allah yang Maha Kuasa belum angkat tangan atas bangsa kita. Dan mungkin saja sebelum Tuhan datang kembali untuk menjemput mereka yang telah menaruh percaya padanya pulang ke sorga, Dia akan mencurahkan roh-Nya sekali lagi atas bangsa ini. Mungkin saja kita akan mengalami kebangunan rohani terbesar keempat di Amerika. Saya akan senang berbagian dalam hal itu dan menyaksikan Allah berkarya, dan itu mungkin saja terjadi. Namun dengarkan, suatu hari nanti, dunia yang kita kenal ini akan berakhir dan tribulasi akan terjadi. Dan selama tribulasi itu, ketika kejahatan begitu merajalela, Allah akan tetap mengulurkan tangannya dan menghimbau manusia datang kepadanya untuk menerima kasih karunia-Nya. Nah, sementara kita merenungkan semuanya ini dan bertanya kepada diri sendiri, lalu apa maknanya bagiku sekarang ini? Dengarkan, saya yakin bahwa di seluruh dunia sekarang ini ada lebih dari 144.000 orang yang mengkhotbahkan Injil. Kita sendiri memiliki 144.000 saksi kita, bukan? Masalahnya adalah tribulasi sekarang ini tidaklah separah nanti. Maka kita tidak secenderung hati orang-orang nanti untuk mendengarkan. Namun persoalannya begini, ya, jika Anda belum mengenal Yesus Kristus, kemungkinan besar Allah yang Maha Kuasa sudah mengutus seseorang ke dalam hidup Anda untuk memberitahu Anda tentang Dia. Allah sudah mengutus saksinya dalam hidup Anda.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia dengan seri Tur Nubuatan, judul keempat, 144.000 diselamatkan bagian kedua. 144.000 saksi dari Kitab Wahyu menggambarkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berakhir, bahkan di tengah-tengah masa paling gelap dalam sejarah manusia. Mereka dipilih dari 12 suku Israel, dimeteraikan pada dahi mereka sebagai tanda milik Allah, dan dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Hidup mereka mencerminkan pengabdian total kepada Allah, menjadikan mereka teladan keberanian iman. Dalam pelayanan mereka, Allah menggunakan mereka untuk menuai jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya dari berbagai bangsa, menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan Allah tidak terbatas oleh situasi apapun. Kesaksian mereka mengajarkan bahwa di tengah tantangan, hidup yang diarahkan kepada misi Allah memiliki dampak kekal. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan komentar, pertanyaan atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, Pengakuan Dua Saksi. Masih dalam serial Turnu Buatan. Tuhan Yesus memberkati.

mengenal setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik hidup kita yang tidak pernah mengecewakan.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Bapa yang pengasih, amat sangat berduka bila peringatan-peringatan serta pekerjaan penyuciannya tidak berhasil sedikitpun atas hidup kita. Hal ini selalu terjadi bila kita menentang ajaran Tuhan serta melukai tangannya yang membimbing kita itu. Duka cita Allah Bapa karena perbuatan dan sikap kita itu tak dapat terkatakan. Kita merusak pekerjaan yang ingin dilaksanakannya dalam diri kita. Kesalahan kita sendirilah yang membuat Tuhan harus merencanakan cara-cara baru untuk menghajar kita supaya kita hidup dengan benar. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah dapat meluputkan diri dari banyak penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Program Tidak Ada Yang Mustahil, mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Ya, shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-539. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga menyapa yang ada di wilayah Samarinda, Kabupaten Tenggarong, Kabupaten Sanga-Sanga, bahkan desa-desa yang terjangkau, bahkan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Saya berdoa firman Tuhan menjadi kekuatan setiap kita yang mendengar pada hari ini, sehingga saya percaya ketika firman Tuhan diperdengar, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Sekali lagi, jangan pernah memandang kepada manusia, tetaplah memandang kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Karena daripadanya lah kita memperoleh hidup, daripadanya lah kita memperoleh anugerah. Baik, puji Tuhan, kita kembali di episode yang ke-539. Saya mengajak Anda untuk melihat kitab Yosua pasal 20 ayat 1-9, tapi saya membaca ayat yang kedua dan tiga saja. Yosua pasal 20 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Haleluya, puji Tuhan. Cukup dua ayat, tapi Anda juga bisa melihat lagi ya, dalam Yosua pasal 20 ayat 1-9. Nah, hari ini kita merenung dari kitab Yosua pasal 20, saudaraku. Bagaimana ayat 1-9 ini bicara tentang kota-kota perlindungan yang sudah Tuhan tetapkan bagi Israel, saudaraku. Di balik aturan hukuman ini, di balik aturan hukum ini, saudaraku, itu tersimpan kebenaran yang indah dan luar biasa. Ini tentang apa? Tentang kasih, keadilan, bahkan perlindungan dari Tuhan yang melampaui segala zaman, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan sebagian besar wilayah itu berhasil ditaklukkan, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk menetapkan 6 kota perlindungan, saudaraku. Ini dahsyat. Ternyata kita bisa melihat Tuhan itu sudah menetapkan 6 kota perlindungan. Menarik, saudaraku. Mari kita lihat. 3 di barat Sungai Yordan. Kita tahu ada Kades, Shikem, Hebron, dan 3 di timur ada Bezer, Ramot, Golan. Dan kota-kota ini, saudaraku, itu tersebar merata. Kenapa? Supaya mudah dijangkau dari seluruh penjuru negeri, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, latar belakang penetapan ini itu adalah hukum balas darah yang berlaku di zaman itu, saudaraku. Jadi begini konteksnya, kita tahu kalau ada yang membunuh, nyawa ganti nyawa. Tapi konteksnya, kalau ada yang terbunuh karena tidak sengaja, ini yang menjadi persoalan, saudaraku. Jadi kita bisa melihat latar belakang penetapan ini, hukum balas dara yang berlaku di zaman itu. Kerabat dekat korban pembunuhan berhak menuntut nyawa si pembunuh sebagai ganti rugi. Tapi kita bisa melihat Tuhan membedakan, Tuhan mengerti antara pembunuh yang sengaja dan tidak disengaja, saudaraku. Bagi yang tidak sengaja membunuh, ini menarik. Tuhan menyediakan tempat berlindung yang aman hingga perkaranya diadili dengan adil oleh majelis pada saat itu. Oleh tua-tua, saudaraku ya. Majelis jemaat lagi. Oleh tua-tua. Dan kota perlindungan mengungkapkan dua sisi karakter Allah yang sering kita pisahkan. Namun, saudaraku, dikasih Tuhan, ini seharusnya itu berjalan berdampingan, saudaraku. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan, saudaraku. Keadilan. Tuhan tidak membiarkan nyawa manusia diperlakukan sembarangan. Ada proses hukum, ada pengadilan, ada pertanggungjawaban. Dan Tuhan adalah Allah yang adil, saudaraku. Dosa tidak dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi, saudaraku. Luar biasa. Belas kasihan. Namun, bagi yang tidak bersalah secara niat, Tuhan juga menyediakan perlindungan. Syaratnya sederhana, kita sudah baca. Lari ke kota itu. Berdiri di pintu gerbang. Dan nyatakan perkaramu. Kita bisa melihat di ayat keempat, saudaraku. Dan tidak ada persyaratan status sosial atau kemampuan finansial. Siapapun bisa datang dan berlindung, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, ini adalah gambaran anugerah. Ini adalah gambar anugerah perlindungan yang tidak bergantung pada kelayakan si pencari, melainkan pada ketersediaan dan kemurahan sang penyedia. Yaitu apa? Siapa dia? Yaitu Allah Bapa di surga. Dahsyat. Mari saya mengajak Anda untuk melihat kembali dalam perjanjian baru. Kota perlindungan dalam Yosua pasal 20. Itu adalah bayangan tipologi dari Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Kita menarik, saudaraku, ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ibrani pasal 6 ayat 18 itu berbicara tentang orang percaya yang lari untuk berlindung kepada pengharapan yang ada di hadapan kita. Yaitu siapa? Yaitu Yesus sendiri, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kota perlindungannya sempurna dan kekal. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, ia berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamulah yang sungguh-sungguh merdeka. Di dalam dia, penghukuman tidak lagi menjangkau kita, saudaraku. Karena dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamulah yang sungguh-sungguh merdeka. Roma 8 ayat 1 juga lebih menegaskan, saudaraku, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, ini perbedaan yang indah. Kota perlindungan dalam

panen Yesus bangkit dan hidup selamanya, maka perlindungan yang Yesus berikan pun bersifat kekal dan tidak pernah berakhir, saudaraku. Dahsyat. Jadi kota perlindungan, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, Yesus adalah gambarannya. Dialah tempat perlindungan bagi saya dan saudara. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari maut. Tidak ada yang bisa melindungi Anda pendengar pada hari ini dari maut kematian yang kekal akibat dosa. Itulah sebabnya kalau dalam perjanjian lama mereka berlari, berlari ke kota perlindungan. Hari ini engkau harus berlari kemana? Kepada Yesus, tempat perlindungan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan mati binasa karena dosa-dosa kita, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang hari ini hidup dalam rasa bersalah. Hidup dalam ketakutan. Bahkan hidup dalam tekanan yang berat. Dan kita tahu banyak orang dikejar oleh masa lalu. Kesalahan yang pernah dibuat menjadi traumatik. Atau luka yang belum sembuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Seperti orang yang lari dari penuntut balas darah. Banyak jiwa yang mencari tempat yang benar-benar aman. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, saya mau kasih tahu pada hari ini, firman ini yang sudah kita baca menyatakan, dengar baik-baik, tempat itu ada dan Tuhan sendirilah yang menyediakannya. Saudaraku dikasih Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dibawa ke hadapan Yesus. Dan hari ini saya mau kasih tahu, Yesus kota perlindungan kita yang sejati. Dialah perlindungan kita yang sejati, saudaraku. Dahsyat. Sekali lagi saya mau kasih tahu, tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dibawa ke hadapan Yesus. Hari ini berlarilah kepada Dia. Berlindunglah kepadanya. Kota perlindungan kita yang sejati, saudaraku. Saya mau kasih tahu pada hari ini. Pintunya selalu terbuka. Dan Ia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya, saudaraku. Sudah dikasih Tuhan, kita pun dipanggil untuk menjadi kota perlindungan. Tanda petik, saudaraku ya. Kota perlindungan bagi sesama. Apa yang saya catat? Saya mau kasih tahu, komunitas gereja yang aman. Keluarga yang penuh kasih. Tempat di mana orang yang terluka bisa datang tanpa rasa takut dihakimi. Tapi persoalannya, berapa banyak di antara kita tidak mau menjadikan diri sebagai tempat kota perlindungan. Sebaliknya ketika ada orang yang mengalami jatuh di dalam dosa, berapa banyak di antara kita tidak menutupnya di dalam kasih. Sebaliknya kita lebih suka menceritakan kejelekan orang lain. Kita lebih suka menceritakan dosa orang lain. Kita lebih suka menceritakan aib orang lain. Sehingga banyak orang lari dari gereja. Mereka lari dari komunitas. Karena di dalamnya ada penghakiman. Di dalamnya ada penolakan. Dan kalau itu ada di antara kita, engkau harus bertobat. Kita harus bertobat. Dan hari ini saya mau kasih tahu, kita dipanggil untuk menjadi kota perlindungan bagi sesama, saudaraku. Kalau di dalam gerejamu ada yang jatuh di dalam dosa, jangan lari, saudaraku. Kalau ada masalah-masalah di dalam gereja, jangan lari. Kalau ada saudara seiman yang jatuh di dalam dosa, jangan kau ceritakan aibnya. Tapi berdoa buatlah mereka merasa nyaman. Doakan, saudaraku. Doakan dan diperkuat.

0: Untuk itulah engkau dipanggil menjadi pribadi-pribadi tempat perlindungan bagi siapapun, saudaraku. Sehingga engkau dipanggil untuk memancarkan kasih Kristus, saudaraku. Saya mau kasih tahu, jangan merasa dirimu paling hebat, jangan merasa dirimu paling benar, jangan merasa dirimu paling suci. Ini yang berbahaya, saudaraku. Saya melihat ini yang terjadi fakta, saudaraku. Banyak orang tidak menjadikan dirinya sebagai tempat kota perlindungan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Saya ada beberapa pendeta, salah satunya Ibu Pendeta Dora Kansil. Kami bercerita bahwa perpecahan di dalam gereja itu akibat dari kuasa kegelapan. Ketika roh jahat menguasai setiap pribadi lepas pribadi dengan doktrin-doktrin yang sesat. Doktrin yang sesat yang merasa dirinya lebih benar. Yang merasanya dirinya lebih suci, lebih kudus. Ini yang berbahaya. Saya mau kasih tahu, kalau ada di antara para pendengar yang kau berkata kamu lebih baik, engkau lebih suci, engkau lebih kudus, saya mau kasih tahu, engkau sudah dipakai setan. Engkau sudah dipakai iblis. Sadar atau tidak sadar, engkau sudah dipakai iblis. Dengar, saya mau kasih tahu. Ahli Taurat dipakai oleh iblis. Ahli-ahli Farisi dipakai oleh iblis karena merasa dirinya lebih benar, lebih suci, dan mereka tidak menempatkan diri mereka sebagai kota perlindungan. Yang taunya hanya menghakimi dan menghakimi, padahal dosa mereka lebih besar, saudara. Hari ini kita dipanggil menjadi kota perlindungan bagi sesama. Jangan pernah menghakimi. Rangkul mereka yang jatuh. Kuatkan mereka, saudaraku. Jangan pernah keluar dari gereja, saudaraku. Jangan pernah mau menjadikan dirimu dipakai oleh setan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kesaksian masa kini. Ada seorang pria bernama Daniel di Makassar itu pernah terlibat dalam perkelahian yang mengakibatkan seseorang terluka parah. Meski tidak sepenuhnya disengaja, ia hidup bertahun-tahun dalam bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan. Lalu kemudian dia menutup diri dari keluarga, berpindah-pindah kota dan tidak berani masuk ke gereja karena merasa enggak layak. Dan suatu malam ketika dalam keadaan kesendirian di kamar kontrakannya, dalam kesaksiannya dia membuka Alkitab dan secara acak dia membuka Alkitab secara acak dan tiba-tiba dia melihat ada Yosua pasal 20. Ia membaca tentang kota perlindungan. Dan kalimat yang paling menghantamnya itu di ayat 4. Dikatakan ia harus berdiri di pintu gerbang kota itu dan menyatakan perkaranya. Lalu kemudian Daniel ini berkata apa? Ini Daniel yang di Makassar, saudaraku, ya, bukan kitab Daniel ya. Ini Daniel yang ada di Makassar. Ini kesaksian, saudaraku. Sekali lagi, ini kesaksian. Malam itu dia berkata apa? Dia berkata, saya sadar, saya tidak perlu terus berlari. Saya tidak perlu terus lari dari masalah. Saya hanya perlu datang dan menyatakan perkara saya kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima saya. Ini luar biasa. Akhirnya Daniel kembali ke gereja, dipulihkan, dan kini Daniel aktif melayani sebagai konselor bagi anak-anak muda yang bergumul dengan rasa bersalah. Berapa banyak? Saya percaya, saudaraku, banyak orang yang punya dosa-dosa. Mereka takut masuk gereja. Kenapa takut masuk gereja? Takut dihakimi, takut ditolak. Hari-hari ini, saudaraku, jangan pernah menghakimi mereka. Jadikanlah dirimu sebagai tempat perlindungan, kota perlindungan. Tuhan menerima kita juga apa adanya. Dari kesaksian Daniel ini, itulah Yosua 20 yang hidup di zaman kita. Yesus adalah kota perlindungan yang pintunya tidak pernah tertutup. Saudaraku, pada hari ini ada satu pertanyaan. Apakah ada beban? Apakah engkau ada rasa bersalah atau juga ada rasa ketakutan yang terus mengejar Anda? Kalau ada dosa, minta ampun sama Tuhan. berhenti berbuat dosa. Tapi kalau engkau sudah berhenti berbuat dosa tapi masih ada rasa menghantui, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk berhenti lari. Berhentilah engkau dari pelarianmu. Dan hari ini berlarilah kepada Yesus. Karena Yesus adalah perlindungan kita yang sejati, yang kasihnya tidak pernah habis dan pintunya tidak pernah tertutup. Hari ini mari kita berdoa. Buka hatimu. Dan saya berdoa untuk setiap Anda, siapapun Anda pada hari ini. Buka hatimu, saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau Tuhan adalah kota perlindungan kami yang sejati. Hari ini kami datang kepada-Mu membawa segala beban, rasa bersalah dan ketakutan yang ada. Dan pada hari ini Tuhan kami berkata, terimalah kami apa adanya manusia yang berdosa. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Tambahkan iman kami, tumbuhkan iman kami. Dan biarlah pada hari ini Engkau menjadi Tuhan. Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kami. Jadikan kami juga tempat yang aman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih dan penerimaan. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat ya Bapa. Berikanlah kami kemampuan, Roh Kudus, biar kami berjalan di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus aku berdoa Tuhan buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, aku berdoa pada hari ini. Aku berdoa Tuhan setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur untuk penyakit mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode yang ke-539. Mari terus dukung pelayanan Pastor Apius. Anda bisa memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berlapa Samarinda, sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berlapa Samarinda. Apapun bentuk persembahan Anda, kami menerimanya dengan sukacita dan kami mengelolanya dan kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: This is Heartline Radio. Your

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: setia pada Tuhan. Ketaatan, kerendahan hati, dan pelayanan muncul ketika kita setia pada Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 62 ayat 1-3.
1: Tenang dekat Allah saja. Untuk pemimpin penyanyi, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, setelah diselamatkan melalui iman dalam Kristus, kita mengungkapkan kasih dan syukur kita dengan menyatakan setia kepada-Nya. Mempelajari Alkitab dan berdoa harus menjadi bagian integral dalam rutinitas hidup kita setiap hari. Kesetiaan kita pada Tuhan juga ditunjukkan dengan kerinduan untuk taat, sikap rendah hati, dan hati yang melayani, hal-hal yang diteladankan Daud dengan baik. Ketaatan, meskipun kehidupan Daud tidak sempurna, ia rindu mentaati Tuhan dan berusaha mewujudkannya seumur hidupnya. Di Yohanes pasal 14 ayat 15 kita membaca bahwa ketaatan harus menjadi tujuan kita juga. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kerendahan hati. Setelah membunuh Goliat, Daud dilibatkan dalam pelayanan raja dan diangkat menjadi pemimpin para prajurit. Meskipun orang banyak menyerukan puji-pujian baginya, ia tetap setia pada Saul dan menantikan waktu Tuhan untuk naik tahta. Dan setelah menjadi raja pun, Daud tetap rendah hati. Ia tahu semua pencapaian itu adalah karena perbuatan Tuhan, bukan dirinya sendiri. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Pelayanan. Bukan saja ketika menjadi gembala sederhana, saat sebagai raja yang berkuasa pun, Daud memprioritaskan untuk mentaati dan melayani Tuhan. Mazmur 25 ayat 5. Orang yang berkenan di hati Tuhan ini benar-benar setia pada Bapa-Nya. Saudara pendengar, tindakan-tindakan Daud mencerminkan sikap pelayanannya yang rendah hati dan kerinduannya untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya teladan Daud menyemangati Anda untuk mengambil langkah-langkah yang mengungkapkan kesetiaan pada Yesus setiap hari.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda telah jatuh, diri Anda telah cemar, Anda tak berani lagi menghampiri Allah. Rasanya Allah sangat jauh. Akan tetapi justru pada saat inilah Allah Bapa sedang menantikan Anda. Ia menantikan anaknya yang telah jatuh, sama seperti seorang ibu yang menantikan anaknya yang telah mengotori dirinya, supaya ia dapat membasuhnya kembali. Tuhan rindu membasuh Anda dalam darah Putranya. Sebab itu, datanglah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya Ia sebagai Bapa yang sejati mengajar dan menghukum kita. Ia tidak lagi mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita bila kita mempergunakannya dengan mementingkan diri sendiri dan tidak taat kepadanya. Tuhan Yesus ingin agar kita mengalami keadaan kerajaan surga serta mengalami kebaikan hatinya. Sebab itu Ia senantiasa berseru kepada kita, bertobatlah. Hati Bapa terbuka lebar bagi semua orang yang menyesali dosa-dosanya serta memulai hidup yang baru. Maka Ia akan mencurahkan kebajikan atas kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pada saat menghadapi malapetaka yang mengancam diri kita, Tuhan berfirman kepada Anda sebagai seorang bapa, malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sekalipun demikian, Anda bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin hal itu terjadi di tengah-tengah keadaan yang kacau balau ini? Allah akan melindungi Anda dengan perantaran malaikat-malaikat-Nya yang kuat dan perkasa yang sudah dipersiapkannya bagi Anda. Maka kasih-Nya akan melindungi Anda sedemikian rupa hingga malapetaka tidak akan menimpa Anda. Inilah yang tersedia bagi Anda di masa depan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8788.

0812-8287-810 di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya, kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: majulah Tuhan.
1: Salam terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
2: Message ini masih merupakan kelanjutan dari message kemarin yang membahas tentang pentingnya mengalami keterhubungan dengan realita Bapa di sorga. Yang pertama, kehidupan Kristen yang sejati barulah dapat dinikmati pada saat seseorang terhubung kembali dengan realita keberadaan Bapa. Yang kedua, dengan memiliki keterhubungan dan kebergantungan pada realita Bapa, manusia kembali menikmati aliran kehidupan ilahi membanjiri hidupnya, menggantikan kehidupan manusiawi atau lahiriah yang selama ini ia pakai menjalani kehidupan sehari-harinya. Hingga sekarang ini, masih ada begitu banyak perintah, standar ataupun janji Tuhan atau pernyataan roh yang masih seperti jauh dari jangkauan. Dalam arti, masih sulit untuk dapat kita lakukan ataupun nikmati. Karena memang dibutuhkan adanya jenis kehidupan yang ilahi untuk melakukan perintah Bapa maupun meraih janji-janjinya. Saya berikan beberapa contoh. A. Untuk menggenapi perintah Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 43-48, Matius 6 ayat 14-15, Matius 18 ayat 21-35, Lukas 6 ayat 27-49, Roma 12 ayat 17-21, 1 Yohanes 2 ayat 9-11, 1 Yohanes 3 ayat 15-18, semua berbicara tentang hal mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan sekaligus melupakan semua kesalahan-kesalahannya. Sehingga kita justru bisa mendoakan dan dengan tulus memberkati keberadaannya. Hey, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Hanya mereka yang memang hidup terhubung dengan keberadaan Bapa yang akan bisa melepaskan pengampunan, bahkan memberkati orang-orang yang sudah melakukan berbagai ketidakadilan atau tindak kejahatan dalam dirinya. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 menuliskan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Lalu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59-60 menuliskan, "Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, 'Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.' Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, 'Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.' Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia." B. Untuk menikmati berbagai janji atau pernyataan roh seperti yang tertulis pada Mazmur 91 ayat 7-8. Ini berbicara tentang kehidupan kita yang akan tetap teguh, tidak tergoyahkan, meskipun orang-orang di samping kiri dan kanan kita rebah berjatuhan. Lalu Mazmur 92 ayat 12-15 berbicara tentang keberadaan kita yang walau terus bertambah usia, tapi tidak akan menjadi loyo atau lemah, baik secara rohani maupun secara jasmania. Lalu Roma 8 ayat 10-11 menegaskan bahwa tubuh lahiriah kita yang sedang mengalami kerusakan akibat kuasa dosa pun akan dapat dihidupkan kembali, mengalami pemulihan kembali melalui pekerjaannya kuasa roh yang terjadi dalam batin manusia batiniah kita. Masih ada banyak perintah, standar dan janji-janji Tuhan yang lainnya yang tertulis dalam Alkitab yang baru bisa tergenapi atau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita mulai terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Adalah merupakan kehendak Bapa untuk membawa setiap kita sebagai jemaat maupun para pemimpin agar menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan keilahiannya. Kitab 2 Petrus 1 ayat 3-4 menuliskan, "Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh atau godliness oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau divine nature, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin.
1: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
0: Simpson membunuh singa, tapi ia kalah oleh Delilah. Yusuf lemah secara fisik, tapi rohnya tak bisa dibeli. Simpson punya kuasa, tapi tak punya kekuatan roh. Yusuf tak punya otot, tapi ia menang karena manusia rohnya kuat. Membangun manusia rohani bukan buku biasa. Ini pelatihan profetik yang secara langsung ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus untuk menjadikan engkau saluran nubuatan dan kemuliaan. Karisma bisa dikalahkan godaan, tapi manusia roh yang kuat tak bisa dihancurkan. Untuk informasi pemesanan buku Membangun Manusia Roh, hubungi Open Heaven Ministries di nomor 0896-8088-8929. Kami ulangi, 0896-8088-8929. Sekarang Anda mau menjadi siapa? Simpson yang jatuh atau Yusuf yang bertahan?

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Anakku sayang, aku bukan Tuhan yang jauh darimu. Tetapi sebaliknya, aku senantiasa sangat dekat kepadamu. Datanglah mendekat kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Ketika engkau berseru, aku akan menjawab. Saat engkau menjerit minta tolong,

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada

allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya, agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati, "Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih, yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Hardeners, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Ep Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 7, demikianlah firman Tuhan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Hardeners, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari silakan setiap Bapak Ibu, Saudara pada malam ini yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka layanan konseling di 0215565-1350 bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang sharing, silakan menghubungi di 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Junius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, shalom Pak Pendeta Epi.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu dahsyat luar biasa dalam Tuhan Yesus.
1: Puji Tuhan, kita percaya bahwa setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang baik dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 3 ayat 6 Pepi, di dalam Aku lihat dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
0: Amin.
1: Ketika kita mengakui Tuhan di atas segala-galanya, maka Dia juga akan meluruskan jalan kita, menjauhkan kita dari segala hal yang tidak kita kehendaki. Tapi biarlah di atas semuanya itu kita selalu mengandalkan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan selalu mendapatkan hal yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus.
0: Pepi. Amin, amin, amin.
1: Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena ketika masih ada Tuhan, maka di situ pengharapan kita masih ada bersama dengan Tuhan.
0: Amin, amin, maksudnya.
1: Ya, ya. Saya minta dukungan doanya Pak Epi buat orang tua saya, ibu saya besok ya akan berulang tahun tanggal 3 Juli yang ke-69.
0: Puji Tuhan.
1: Biar kita Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera daripada Tuhan.
0: Amin.
1: Dekati
0: amin.
1: Juga setiap pengobatan dari kakak saya biar semuanya dapat berjalan dengan baik. Bahkan setiap apapun yang direncanakan, tindakan, operasi dan sebagainya, biar semua berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan.
0: Amin.
1: Pekerjaan saya dan semua apapun yang dilakukan, biar nama Tuhan dipermuliakan.
0: Amin.
1: Jadi Bapak, kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari CPCC, judulnya Kebesaran.
0: Kebesaran.
1: Terus memberkati Pepi. Ya.
0: Baik, Tuhan berkati Mas Duta juga. Salam, salam. Baik, dari Mas Duta ya. Tuhan berkati dan kita akan dukung dalam doa. Dan juga buat orang tua yang terkasih, mama dari hambanya Mas Duta, di mana besok akan berulang tahun ke-69. Tuhan berkati, sehat selalu, dan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah tercurah ya buat beliau. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Sebelumnya kita angkat telepon dulu dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam nih.
0: Amin.
2: Pak, kok puterin lagu What a Beautiful Name ya Pak? Artinya buat bebek yang di pondok. Atau doain mama saya Pak ya. Sama doain Pak Omar. Lagi lagi sepi. Lagi ya, ya adalah ya lagi stop lagi lah. Itu mau beli bathtub sama Pak Omar di Pojai Fiber Indonesia. Kalau mau mental genset sama quality teknik Pak, buat dulu mau dulu beli properti sama Pak Yusinus Mr. Reality. Kalau kalau mau makan enak di dapur waris. Kalau mau beli deodoran di Pak Amlani. Iya Pak, masih Pak. Tolongin mama saya Pak ya, masih Pak ya. Selamat malam.
0: Tuhan berkati Kosani. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan tolong selalu buat Kosani dan orang-orang yang ada di dekatnya. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa juga datang dari Bella. Salam Pendeta dan seluruh pendengar Sharing Prayer. Saya Bella di Tangerang. Tolong doakan saya untuk dipermudah melawan penyakit sakit gigi. Melawan pengobatan sakit gigi yang perlu dioperasi, agar Tuhan Yesus boleh berikan proses tindakan medis yang lancar dan urusan pengobatan bisa selesai dengan baik. Terima kasih Pendeta dan seluruh pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan tolong dan pulihkan keadaan Bella. Baik, dan juga dari Ibu Martina. Pak Epi, selamat malam. Mohon bantu doa Bapak Sukirman, kasih yang terbaik yang Sukirman, kasih yang terbaik, dan ia minta lagu berkali-kali. Ya, nanti kalau ada duit saya beli radio dan dengar suara Pak Widodo sama Pak Epi. Salam ya. Baik, Ibu Martina, Tuhan berkati, Tuhan tolong ya. Dan kita akan dukung dalam doa untuk Pak Sukiman. Tuhan pulihkan keadaannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkatmu untuk anakmu Duta. Berikan dia kekuatan, berikan dia iman, kesehatan, dan dalam segala kerinduan dan pergumulannya, Engkau hadir menyertainya. Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, Tuhan yang membuat dia berhasil, malah bahkan juga dalam membangun hubungan dengan seseorang, temannya. Tuhan yang memudahkan baginya, agar semua prosesnya berjalan dengan baik. Bangkitkan rohmu atas anakmu, agar hambamu boleh terus menjadi berkat. Kami berdoa buat mama yang dikasihinya, di mana besok dia akan tanggal 3 Juli merayakan ulang tahun ke-69. Terima kasih anugerahmu buat hambamu, mama dari anakmu Duta. Berikan dia kekuatan, kesehatan, sukacita di masa tua. Dan ia boleh melihat hal-hal yang baik darimu melalui anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya. Bangkitkan rohmu atasnya, pakai dia untuk terus memberitakan kabar baik bagi keluarganya. Dan kami juga berdoa buat anakmu, Ibu Kristin, Tuhan jama, Tuhan tolong dalam proses pengobatannya saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan dia kekuatan untuk dapat melalui semua ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkannya. Dan Engkau berkarya dan menyatakan kemuliaan-Mu melalui hidupnya. Kasihanilah hamba-Mu, Ibu Kristin, agar ia boleh sembuh dan pulih dari keadaannya. Oleh bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Tercurah kuasa mujizat kesembuhan buat Ibu Kristin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu Kosani. Tuhan berkati. Tuhan beri dia kekuatan dan teguhkan imannya untuk tetap setia. Engkau yang membangkitkan rohmu atas anakmu. Agar ia dapat melayanimu. Memuliakan engkau melalui hidup yang engkau berikan baginya. Engkau yang mendengarkan doa-doanya. Dan menjawabnya. Berkati mama yang dikasihinya, berikan dia kekuatan, kesehatan di umur yang sudah lanjut. Dan juga Tuhan memberikan dia semangat hidup untuk menjalani hari-hari yang Kau beri. Teguhkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi. Demikian juga kami berdoa buat Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, Pak Edward. Hamba-hambamu yang menjadi teman sahabat dari anakmu Kusani. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam iman mereka, agar boleh tetap setia mengasihimu, melayanimu, dan terlebih mereka juga boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati keluarga dan usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anakmu Bella, di mana saat ini Tuhan sedang mengalami sakit gigi dan dia harus menjalani pengobatan operasi. Tuhan, kami berdoa agar semua proses tindakan medis ini dapat lancar. Berkati anakmu Bella, urapi dia supaya boleh mengalami kesembuhan dari Engkau. Angkat segala ketakutan, kecemasan dalam hatinya. Engkau membebaskannya dengan ketenangan iman bahwa Engkau menjaga menyertainya. Pulihkan gigi anakmu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat hambamu Pasukiman. Tuhan, Engkau melihat keadaan hambamu. Pulihkan dia, jama dia. Tenangkan jiwanya dan pikirannya Tuhan dalam nama Yesus. Oleh kuasa-Mu saja, Pak Sukiman kembali pulih dari sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah anak-Mu. Dan pulihkan Tuhan. Bebaskan dia dari segala kuasa penyakit.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Pak Sukiman malam ini.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok doa selanjutnya dari Ibu Tima di Samarinda. Salam Pak Epi, saya Ibu Tima di Samarinda. Saya berterima kasih berkat doa Pak Epi dan pertolongan Tuhan. Anak saya Hana sudah tiba di Malinau dan dia sudah mulai tugas kuliah yaitu PKL di Gereja GKI Mentarang. Saya berharap anak saya Hana boleh mendapat nilai yang terbaik dan juga saya mohon doanya buat usaha jualan sayur biar banyak pelanggan. Dan buat Pak Epi sehat selalu bersama keluarga dan lagu Ku Terhubung Denganmu. Terima kasih, salam. Baik, Ibu Tima Samarinda, Tuhan berkati dan sehat selalu ya. Dan juga dari Ibu Yanti, selamat malam Pak Pendeta Epi, mohon dukungan doa dan pertolongan Tuhan untuk Pak Jeki yang masih terbaring setelah operasi tulang belakang, serta tolong doakan pergumulan kami untuk pekerjaan yang kami upayakan serta anak kami dalam pekerjaannya. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan juga ya buat Ibu Yanti ya. Tuhan tolong ya dan pulihkan. Oke, dari Pak Andreas, malam Pak Pendeta Epi, keren nyanyinya. Baik, dan kita dengarkan.
1: Malam Pak Pendeta Epi, maaf pakai voice note. Saya mendengarkan selalu pada saat pulang dari proyek malam pada saat nyetir, sehingga agak sulit kalau WA. Senang sekali mendengar suara Pak Epi. Terima kasih semalam sudah didoakan oleh Pak Pendeta Julius. Membaik kaki dan pinggang seharian ini nggak sakit. Puji Tuhan, terima kasih. Mohon doanya Pak Pendeta untuk agar saya dituntun deh jalan hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan coba berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan, karena pasti saya yakin yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada saya. Terima kasih Pak Pendeta. Pak, request lagu itu dong yang Pak Pendeta nyanyi. Saya suka deh kalau suara Pak Pendeta Epi nyanyi yang Yesus aku cinta kau, yang itu Pak, suka Pak. Terima kasih ya Pak, selamat malam, Tuhan berkati.
0: Dari Pak Andreas ya, keren juga nih pakai voice note ya. Dan ini baru kali pertama ya membantu kita untuk bisa mendengarkan suara dari para pendengar. Baik, kita akan doakan Pak Andreas tetap semangat, sehat selalu. Dan kita coba putarkan lagunya. Dari Ibu Rita Mutiara, ya, selamat malam Hartline dan Yaski, selamat malam Pak Pendeta. Dan selamat melayani di sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan untuk iman percaya kami dan Tuhan memberkati selalu, jadi saluran berkat bagi banyak orang dan menangkan jiwa yang haus akan firman-Nya. Tuhan berkati Pak Pendeta dan Pak Pendeta Julius. Baik, buat Ibu Rita Mutiara sehat selalu juga dan Tuhan berkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami mohonkan berkat-Mu dan mengucap syukur buat anak-Mu, Ibu Tima, yang bernama Hana, kalau sudah di tempat pelayanan hari-hari ini dan semua karena anugerah-Mu. Diberkati hamba-Mu Ibu Tima, diberi kekuatan, kesehatan, dan juga diberkati usahanya. Tuhan yang mendengar juang doanya dan segala usaha yang dikerjakannya. Tuhan berkati hamba-Mu dan anak-anak-Nya. Kami juga berdoa buat Ibu Yanti dalam pergumulan pekerjaan yang saat ini mereka upayakan. Dan juga buat anak mereka Pauline, Tuhan memberkati. Dan juga buat sahabat mereka Pak Jeki yang saat ini setelah menjalani operasi tulang belakang. Tuhan pulihkan hamba-Mu, bangkitkan dia dan keadaannya boleh sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Andreas, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, teguhkan imannya untuk tetap setia mengasihi Engkau dalam segala pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang membuat dia berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Rita, berikan dia kekuatan dan sukacita yang dari sorga terus mengalir dan memenuhi hidupnya. Tuhan juga memberkati Pak Peter dalam pergumulannya. Tuhan tolong bangkitkan Roh-Mu. Tuhan Engkau jawaban, Engkau sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup baginya. Terlebih khusus untuk kebutuhannya dan kerinduannya untuk berjumpa kembali dengan keluarganya. Tuhan bela hamba-Mu Pak Peter dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Heart Dinas, baik yang ada di Kota Bali, Lambung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal. Begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa...

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menyendiri dengan Tuhan bagian ketiga. Nats Alkitab dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menempatinya. Ketika tekanan dalam hidup Anda mulai meningkat, hal pertama yang akan Anda coba abaikan adalah waktu Anda sendiri bersama Tuhan, berdoa dan membaca firman-Nya. Dan terlebih lagi, setan tahu jika ia dapat menghalangi Anda, ia telah memenangkan pertempuran dan ia tidak akan mendapat tantangan diri Anda. Jadi, bagaimana Anda dapat mengatasi masalah ini? Yang pertama, dengan membuat perjanjian dengan Tuhan. Pikirkanlah, mengapa kita membuat janji pernikahan? Jadi kita akan berpikir dua kali untuk melanggarnya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan ibadah Anda. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4. Kedua, dengan merencanakannya. Sisihkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, seperti yang Anda lakukan untuk janji temu dengan dokter atau rapat bisnis. Dapatkah Anda memikirkan janji temu yang lebih penting? Tentu saja tidak. Ketiga, dengan bersiap menghadapi alasan-alasan iblis. Mengadopsi semboyan pramuka, siap sedia. Dr. Robert G. Lee pernah berkata, jika Anda bangun di pagi hari dan tidak bertemu dengan wajah iblis, itu berarti Anda menuju ke arah yang sama. Keempat, dengan membiarkan Alkitab Anda terbuka pada malam sebelumnya untuk ayat-ayat yang ingin Anda baca keesokan paginya. Ketika Anda bangun, Anda akan diingatkan bahwa hal terpenting yang harus Anda lakukan hari ini adalah bertemu dengan Tuhan. Bagaimana jika Anda melewatkan satu hari? Jangan khawatir dan jangan merasa bersalah. Jika Anda melewatkan satu kali makan, Anda tidak akan berhenti makan, bukan? Itu hanya berarti Anda makan sedikit lebih banyak di waktu makan berikutnya dan melanjutkannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menolong dalam doa. Ketika jawaban tidak segera datang, mintalah Roh Kudus menolong Anda untuk bertekun dalam doa. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17.
1: Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, dalam ayat bacaan hari ini, Yesus berjanji memberi kita penolong yang akan menyertai kita selamanya. Roh Kudus memateraikan relasi kita dengan Tuhan dan membantu kita dalam berdoa. Roma pasal 8 ayat 26. Kita kadang percaya bahwa kita hanya perlu datang pada Tuhan ketika kita punya kebutuhan. Padahal, doa adalah keintiman dengan Bapa. Jika Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan secepat kita memintanya, kita tidak akan dapat memahami dinamika relasi kita dan kemungkinan tak pernah belajar pentingnya memiliki kesabaran dan kebergantungan pada Tuhan. Pikirkan Rasul Paulus. Baru setelah 3 kali ia memohon agar duri dalam dagingnya disingkirkan, Tuhan memberinya jawaban tegas. Tidak. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. Ini bisa merujuk pada 3 kurun waktu yang panjang saat Paulus meminta kelepasan. Saudara pendengar, ketika kita sudah berdoa lama sekali tentang sesuatu dan merasa kata-kata kita seakan menguap entah kemana, itu bukan waktu untuk menyerah. Cara yang lebih baik adalah mendoakan situasi itu agar kita mengerti apa yang sedang Tuhan ajarkan pada kita melalui situasi kita. Tuhan mendengarkan seruan kita dengan penuh perhatian, dan Roh-Nya adalah teman kita yang tetap. Sekalipun kita tidak dapat merasakan kehadiran dan keterlibatannya dalam hidup kita, alih-alih berhenti berdoa, kita harus meminta Roh Kudus menolong kita untuk bertekun.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Salah satu penekanan yang penting dalam kehidupan Kristen ini adalah jangan khawatir. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup Kristen adalah hidup yang percaya. Hidup Kristen adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup Kristen adalah hidup yang berserah penuh karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang khawatir sebetulnya orang-orang yang gak punya iman. Orang yang khawatir sebetulnya orang-orang yang tidak percaya janji Tuhan. Orang-orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan betul. Karena itu kita diingatkan untuk tidak khawatir. Mungkin sudah mendengar program hari ini dan sudah sedang berkata, aduh pendeta, gimana kita gak khawatir pendeta ngadepin anak-anak zaman sekarang. Aduh pendeta, gimana kita gak khawatir gitu, kita di pekerjaannya, kita di bisnis pendeta, aduh banyak tantangan. Mungkin sudah berkata, aduh pendeta, kita itu ya pendeta, di saat-saat seperti ini cari orang yang mau setia itu susah pendeta. Dunia ini banyak penjilat, banyak pengkhianat, banyak pemberontak. Atau mungkin sudah berkata, aduh saya udah orang pensiunan, gimana saya gak khawatir. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan, iblis itu ahli dalam mengajukan alasan-alasan untuk khawatir. Tapi kita sebagai orang percaya tahu persis bahwa Allah kita menyelesaikan segalanya tepat pada waktunya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Alkitab menekankan kita jangan khawatir? Saya pelajari karena kekhawatiran itu tidak baik sama sekali. Yang pertama, orang khawatir itu cenderung nekat. Saudara-saudara perhatiin deh, orang kalau khawatir hidupnya nekat. Saudara-saudara, apapun dia hadapin, apapun dia kerjakan, apapun dia jalani saudara-saudara. Sehingga orang kalau udah khawatir saudara-saudara, waduh, tidak sedikit orang yang karena khawatir akhirnya pergi ke dukun. Tidak sedikit orang yang karena khawatir akhirnya pacaran sama suami orang. Ya habis gimana pendeta, kita ya dunia muda sekarang pendeta, kalau cari pria seusia kita, ya hidup susah terus pendeta ya. Jadi mesti cari yang ya agak kelas lah, walaupun ya second-second lah istilahnya ya kan. Artinya ya walaupun itu suami orang yang gak apa-apa lah, korban sedikit lah, yang penting pokoknya hidup terjamin. Wah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bahaya sekali. Manusia cenderung nekat saudara-saudara ya kan. Orang gak ketemu pasangan teman hidup, akhirnya pacaran sama orang tidak seiman karena dia pikir ya habis gimana ya, umur 30 lebih nih pendeta, jadi ya gimana lah, tidak ada rotan akar pun jadilah katanya gitu. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang kalau khawatir cenderung nekat. Dan yang kedua, saya pelajari orang kalau udah khawatir cenderung menghalalkan segala cara saudara-saudara. Udah gak tahu lagi mau halal mau haram, mau benar mau gak benar, mau sesuai firman atau tidak sesuai firman. Pokoknya ini saya kepepet nih, saya harus hadepin, saya pokoknya harus ambil ya kan, menghalalkan segala cara. Dan saya pelajari juga ya saudara-saudara, orang itu kalau khawatir cenderungnya itu melupakan Tuhan ya kan. Dia lupa akan Tuhan, dia ragu akan Tuhan, dia mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Betul gak ya Tuhan menolong saya, betul gak ya firman Tuhan, ya dan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia sudah mulai melupakan dan meragukan Tuhan, ini bahaya saudara-saudara. Dan orang khawatir bukan hanya nekat, bukan hanya menghalalkan segala cara, cenderung melupakan dan meragukan Tuhan. Dan yang lebih parah juga, orang yang khawatir ini cenderung lupa akan aturan-aturan moral. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah menciptakan dalam diri manusia hati nurani, dan itu menuntun manusia pada nilai-nilai moral, sehingga manusia tahu, wah ini gak benar, oh ini gak baik. Sehingga kalau kita mau lakukan dosa, ada deg-degan gitu di hati, ada sesuatu yang kayaknya bilang sama kita, ini gak benar, ini gak benar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau udah khawatir, wah lupa semuanya. Pokoknya apa aja yang saya pikir baik, itu yang saya kerjakan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau bilang kita gak perlu khawatir. Kita punya Tuhan yang memberi jaminan bahwa selama kita berjalan bersama Tuhan, kita lebih daripada orang yang menang. Karena Alkitab bilang, aku akan berjalan di depanmu, aku akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang jangan khawatir. Karena hidup Kristen yang mengandalkan Tuhan, yang percaya Yesus, tidak pernah perlu khawatir untuk apapun. Alkitab berkata, kenapa engkau harus khawatir terhadap apa yang harus kamu pakai, apa yang harus kamu minum? Karena Bapa yang di sorga akan mencukupkan segala yang kamu perlukan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang jangan khawatir, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 19. Hakim-Hakim pasal 19, mulai ayatnya ke-11. Hakim-Hakim 19, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Hakim-Hakim 19, ayat 11 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaan di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sana aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya, walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang kau perlukan biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah kau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah kita perlu khawatir. Selama langkah kita benar, selama jalan kita berkenan kepada Tuhan, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Saya ulangi sekali lagi, tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita udah begitu panik, aduh Tuhan gimana ya Tuhan, gimana ya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu waktu yang tepat, tepat pada waktunya dia menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Gimana kita bisa tidak khawatir? Ada banyak orang berkata, ya namanya kita hidup di muka bumi, ada aja lah khawatirnya. Pendeta, gimana sih kita gak khawatir? Ya kalau gak dosa kita gak dosa lah, kalau gak jina kita gak jina lah, kalau gak nipu kita gak nipu lah. Tapi kalau soal gak khawatir, aduh gimana, itu kan manusiawi sekali. No, saya mau ingatkan, hidup Kristen bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup Kristen adalah hidup tanpa kekhawatiran. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Loh, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Bukan hanya itu, ada Roh Kudus dalam diri kita. Lalu selanjutnya ada malaikat yang jaga kita. Dan selanjutnya ada firman Tuhan buat kita, pegangan kita. Dan langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah pasti tinggal tetap. Kita gak perlu khawatir. Nah, apa yang membuat manusia dapat tidak khawatir? Yang pertama, kalau dia memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman Tuhan. Artinya gini, orang bisa saja punya iman, tetapi kalau dia gak rawat dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang gini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya timbul dari firman. Nah, makin kita bergaul dengan firman, makin kita merawat, maka iman itu akan makin bertumbuh. Nah, persoalan ada banyak orang, woy saya beriman, tapi dia gak rawat. Tanpa dia sadari, imannya makin hari makin keropos. Tanpa dia sadari, imannya makin hari makin lemah. Imannya makin hari makin gak berakar. Sehingga apa yang terjadi, tadinya dia beriman, tapi sekarang udah begitu gampang untuk bergoyah. Nah, saudara, poin kasih dalam Tuhan, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman. Orang kalau imannya dirawat dengan firman, maka dia tidak akan khawatir untuk apapun. Yang kedua, saya pelajari apa yang membuat manusia tidak khawatir, yaitu kalau dia terlibat langsung dalam melayani Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita beriman, kita mencintai Tuhan, tapi kita juga harus berbuat, kita juga harus bertindak, kita juga harus mencari jiwa-jiwa, ya kan, sehingga akhirnya kemajuan kita makin nyata. Jadi apa yang membuat manusia tidak khawatir? Kalau dia memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau dia terlibat langsung dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh, makin mantap, sehingga dalam melayani Tuhan dihadapi tantangan, tapi dia juga lihat kemenangan, dihadapi tantangan, dia lihat kemenangan, sehingga makin mantap imannya. Dan yang selanjutnya, apa yang membuat manusia tidak khawatir, yaitu kita harus melawan setiap intimidasi iblis di dalam pikiran. Jadi kalau iblis mulai bekerja dalam pikiran, mulai mengintimidasi pikiran kita, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Lawan, tolak di dalam nama Yesus. Ada banyak orang gak kuat untuk melawannya, sehingga terseret lagi, jatuh lagi, goyah lagi. Tapi saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai lawan, karena Alkitab bilang, lawan iblis maka iblis akan lari. Selama kita gak lawan, iblis gak akan lari. Iblis jajah kita terus menerus. Jadi akhirnya kekhawatiran demi kekhawatiran terus menguasai. Tetapi saudaraku, apapun masalah yang sedang kau hadapi, lawan intimidasi iblis dan pikiran. Tetapi ingat, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, itu yang harus kita pikirkan. Yang keempat, apa yang membuat manusia tidak khawatir, yaitu selalu meyakini masa depannya indah bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Makanya Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, padang gurun telah dirubah menjadi Taman Eden, dan padang belantara akan diubahnya menjadi taman Tuhan. Artinya, hari ini boleh ada tantangan, hari ini boleh ada masalah, tetapi hari depan kita akan indah dan cemerlang. Jangan khawatir, haleluya. Saudaraku, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara sakit, setiap saudara berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari sedang khawatir karena berbagai masalah yang sedang dihadapi. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri damai sejahtera, sehingga kemenangan dan mujizat boleh terjadi, sehingga iman kami teguh, kami terus melayani Tuhan, kami lawan intimidasi iblis, dan kami yakin hari depan kami cemerlang dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi, ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca Perjanjian Lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakter-Nya dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam Perjanjian Lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janji-Nya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca Perjanjian Lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan, serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: jalan yang Anda tempuh. Ia mendirikan penghalang-penghalang. Apa yang harus Anda lakukan? Anda pun seharusnya menolak jalan tersebut. Dengan iman kepada Bapa yang di surga, hendaklah Anda berkata, "Saya tidak menghendaki jalan yang ditolak oleh Tuhan itu. Saya ingin mengasihi jalan yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya tahu bahwa itulah jalan yang terbaik, karena Engkau telah merencanakannya bagi saya dengan penuh kasih." Segala kesukaran Anda akan lenyap, dan Anda akan mengalami dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sedang memimpin Anda kepada jalan yang terbaik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap

terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak, kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

pikiran, namun aku takkan menyerah. Kuacungkan tanda perang pada ketakutan. Kukatakan pada jiwaku, aku lebih dari pemenang. Janji Tuhan, aku lebih dari pemenang. Tak ada yang dapat menghalangiku membawa bendera kemenangan dan kemuliaan Tuhan selamanya.

0: hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini, saya mau mengajak saudara dalam program ini untuk menikmati renungan singkat yang sedia saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, mari saya mengharapkan kita bersama memohon pertolongan Tuhan agar lewat renungan singkat ini kita sekalian diberkati Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan kuasa Roh-Mu mencama mengurapi setiap kami, agar supaya oleh firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, kami memperoleh kekuatan dan berkat-berkat yang spesial di dalamnya. Urapi hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari perasaan, akal, pikiran, dan kekuatan manusia, tapi biarlah kekuatan, kuasa, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga hamba-Mu diberkati, umat-Mu diberkati, Engkau Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berhaleluya. Amin. Hari-hari ini kita menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup, persoalan hidup. Secara manusia terkadang muncul rasa khawatir, muncul rasa takut, muncul rasa gelisah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di kesempatan pagi ini renungan singkatku akan berbicara tentang jalan keluar. Ketika kita menghadapi persoalan, tekanan-tekanan dalam hidup, sebagai orang percaya, sebagai orang yang harus menghadapi hidup ini, kita harus mencari solusi, mencari jalan keluar. Dan renunganku pada kesempatan ini berbicara tentang jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di saat kita menghadapi berbagai bentuk tekanan-tekanan hidup, yang pasti kita membutuhkan jalan keluar. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, supaya kita memperoleh jalan keluar, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Untuk memperoleh jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang sedang kita gumuli, di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi, tidak ada jalan lain. Jelas firman Tuhan berkata, firman itu pelita. Saudara, di tengah kita menghadapi seakan-akan semua gelap, sulit kita menemukan jalan keluar, biarlah firman itu menerangi kehidupan kita. Pasal 119 ayat yang ke-105 berkata, firman itu adalah pelita. Dan ketika pelita itu menerangi kehidupan kita, kita akan mendapatkan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, berjalanlah di dalam terang firman Tuhan, agar supaya engkau menemukan jalan keluar di tengah-tengah tekanan hidupmu. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Yang harus kita kerjakan adalah berjalanlah dalam kebenaran. Ada banyak orang menghadapi tekanan-tekanan hidup, tapi dia mulai mencari jalannya sendiri. Dia mulai berjalan dengan pikirannya, dia mulai berjalan dengan perasaannya, sudah tidak lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu jalan yang benar. Saya terlalu yakin ketika saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara pasti akan melihat jalan keluar. Saudara pasti akan menemukan jalan keluar. Saudara akan pasti menemukan hal-hal yang saudara harapkan. Haleluya. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Apa yang harus kita kerjakan? Berjalan bersama Tuhan. Ini sangat penting. Haleluya. Ini sangat penting untuk kita simak. Ketika seorang pribadi yang bernama Yusuf terus menerus diperhadapkan dengan tantangan, tekanan, terus menerus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak terbayangkan, tidak tergambar sebelumnya, dia terus berupaya mencari solusi, dia terus berupaya mencari jalan keluar. Haleluya. Ini kabar baik bagi kita sekalian di kesempatan pagi yang indah ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, jalan keluar sudah pasti menjadi bagianmu. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah, mujizat-mujizat, percayalah, tangan Tuhan tidak pernah kurang cara untuk melepaskan engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Persoalannya, mari kita belajar terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, ungkapan Daud dalam kitab Mazmur 23, dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan, apapun masalahmu hari-hari ini, mungkin memang terkadang secara manusia susah, berat, secara manusia rasanya sudah buntu, secara manusia rasanya sulit lagi dipecahkan, sulit lagi ditemukan solusinya. Percaya, ketika Tuhan hadir, yakin, ketika Tuhan melangkah bersamamu, saya terlalu yakin, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan akan sanggup buatkan jalan yang baru. Haleluya. Jalan buntu, sekali lagi dengarkan ini, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ini yang perlu kita renungkan dalam menjalani aktivitas. Jalanilah aktivitas hidupmu dengan mensertakan Tuhan dalam ucapanmu, mensertakan Tuhan dalam tindakan-tindakanmu, mensertakan Tuhan dalam berbagai aktivitas kehidupanmu. Maka di tengah-tengah persoalan, jalan keluar yang kau temukan di dalamnya. Jalan keluar yang kau dapat di dalamnya. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, saya tidak tahu persis persoalan apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan hadir di pesta perkawinan di Kana, akhirnya jalan keluar mereka temukan. Ketika Tuhan hadir di tengah pertempuran yang begitu hebat, mengancam kehidupan Daud, akhirnya Daud menyelesaikannya juga. Daud memperoleh jalan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dari studio ini, saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, mari kita buka hati buat Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Lepaskan pengalaman. Terkadang engkau terlalu memprioritaskan pengalamanmu, kepintaranmu mungkin. Mungkin engkau berpikir, ya cukup apa yang saya alami di waktu-waktu kemarin. Ya, mungkin apa yang kau alami di waktu kemarin, engkau temukan jalan keluar. Tapi terkadang berbeda dengan hari-hari ini. Karena terkadang Tuhan mau, kita bukan andalkan pengalaman kita, bukan andalkan kemampuan kita. Yang Tuhan mau, kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dari studio ini, Bapa, hamba mengangkat tangan dan berseru bagi setiap pendengar, khusus bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan yang sangat serius di hari-hari ini. Seakan-akan jalan keluar sulit mereka temukan. Seakan-akan langkah-langkah mereka buntuh kemana-mana. Bapa, hamba berseru dalam nama Yesus, izinkan kuasa mujizat-Mu mereka alami. Izinkan keajaiban-Mu mereka rasakan. Izinkan janji-janji-Mu ya Tuhan menjadi nyata dalam mereka menjalani aktivitas kehidupan mereka. Sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu ada kesaksian-kesaksian yang terjadi. Hamba berdoa yang sakit dalam nama Yesus sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa buat mereka yang sedang lemah di dalam nama Yesus, oleh kuasa firman di pagi ini kau menjadi kuat. Mereka yang sedang mengalami duka cita, biar penghiburan yang sejati dari Tuhan turun menghibur mereka. Mereka yang sedang menghadapi berbagai bentuk problem yang sulit difahami, engkau datang memberikan mereka hikmat sehingga jalan keluar jadi bagian kehidupan umat-Mu di kesempatan pagi ini. Hamba berseru dan memohon dalam nama Yesus. Kami meyakini hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio, your family station.
3: Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami.

0: Terima kasih, Jesus. Terima kasih.
1: Halo?
2: Halo, Mas Arif.
1: Halo, Mbak. Mbak, kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit, tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, lari dari iman. Saudara pendengar, pada suatu saat iblis membisikkan kata-kata ketidakpercayaan kepada Hawa. Dan kita tahu itulah awal dari kejatuhan manusia. Hawa mengambil buah yang dilarang Tuhan, dan kemudian dia memberikan kepada suaminya Adam. Ternyata kata-kata yang tidak percaya itu mudah sekali diserap manusia, ketimbang kata-kata yang penuh dengan iman. Rahasia ini perlu kita pahami. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima daripada kata-kata yang dipercaya di dalam hidup ini. Kita selalu mendengar banyak suara di dunia ini, tetapi yang penting adalah bagaimana mengetahui dengan pas apa yang Allah katakan kepada kita. Kita harus mendengarkan suara Allah di dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan semua suara yang membawa kepada keraguan. Kalau begitu, kita harus membuka telinga kita hanya kepada hal-hal yang membawa iman. Lalu apakah Anda sudah teliti untuk hal-hal yang Anda dengar atau hal-hal yang Anda lihat? Apabila Anda terbiasa memasukkan ke dalam pikiran Anda segala sesuatu yang menjadi prinsip duniawi, maka itu menjadi karakter dan kebiasaan kita. Saudara pendengar, apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka kepekaan rohani Anda mulai menjadi tumpul. Pesona dan daya tarik dunia ini lebih kuat kepada diri Anda ketimbang kepada hal-hal yang kekal. Apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka sesungguhnya Anda telah meragukan firman Tuhan dan menerima perkataan lain masuk ke dalam hati Anda. Semua ini masuk secara perlahan dan tanpa Anda sadari, suatu kali kelak pikiran-pikiran yang meragukan sudah menjadi semacam karat yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi semakin apatis dan tidak tertarik lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang manis itu. Ini disebabkan oleh karena kita hanya mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang sekadarnya dan tidak pernah secara sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan sasaran yang empuk bagi iblis untuk melepaskan panah-panah berapi kepada hidup kita. Secara rohani kita diserang, namun kita tetap saja tidak peduli. Akhirnya kita harus kehilangan kekuatan iman kepada Tuhan dan meragukan semua janjinya di dalam hidup kita. Kita mendengarkan dusta iblis dan lari dari iman kita. Semoga ini tidak terjadi.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Season. And it's a new day. Fresh anointing. Not the old stuff, not the old stuff. Fresh anointing. Somebody say this is fresh. It's flowing my

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat Gabriel Otero berada di kantor pemerintah di Argentina, menantikan gilirannya untuk mendapatkan pertolongan, orang lain yang tiba setelahnya malah langsung diproses. Ketika Gabriel memprotes fakta itu bahwa ia telah lebih dahulu berada di sana, ia diberitahu bahwa orang itu memiliki surat dari Paus. Seorang pegawai pemerintahan menjelaskan, ia memiliki koneksi yang harus kami hormati. Terkait insiden Gabriel itu, saya langsung memikirkan ketika John F. Kennedy menjadi presiden Amerika dan dunia sedang berada pada titik konflik di mana Kuba sedang mengarahkan misil bersenjatanya ke arah Amerika Serikat. Situasinya begitu menegangkan dan para wartawan sedang diberi penjelasan di ruang oval Gedung Putih. Pintu samping perlahan terbuka dan seorang anak berusia 4 tahun berjalan memasuki ruangan dan konferensinya terhenti sebab anak itu memiliki koneksi yang dihormati. Dia adalah anak sang presiden. Pernahkah Anda berharap bahwa Anda memiliki koneksi dengan Tuhan, sesuatu yang harus dihormati? Dalam arti yang sangat nyata, Anda memang memiliki satu koneksi yang diberikan saat Anda menjadi anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Di ruang atas, tidak lama sebelum Yesus menghadapi salibnya, ia mengatakan kepada para murid, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes pasal 15 ayat 7. Itulah koneksi yang harus dihormati. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda mengapa Tuhan harus menghormati doa-doa Anda? Apakah karena Anda orang yang baik? Apakah karena Anda orang yang lebih baik dibandingkan tetangga atau rekan sekerja Anda? Tidak. Alasannya adalah karena ada satu koneksi, satu hubungan yang harus dihormati. Anda adalah anak Tuhan, diangkat menjadi keluarga Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana saya mengetahuinya? Alkitab memberitahukan hal ini dengan jelas kepada kita. Catat Roma pasal 8 dan Galatia pasal 4 ayat 6 yang berkata, "Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, 'Ya Abba, Ya Bapa.'" Kata Abba adalah kata dalam bahasa Aram dan sulit untuk diterjemahkan. Kata ini memiliki konotasi seorang anak kecil yang berseru ayah atau papa dalam beberapa kebudayaan. Hal ini memunculkan respon sang ayah yang mendengar anak kecilnya berseru dalam kesulitannya. Apakah Allah memberikan perhatian yang besar kepada kebutuhan anak-anaknya? Apakah memang ada koneksi di dalam? Atau apakah Allah tidak peduli dengan kebutuhan anak-anaknya di muka bumi ini? Bagaimana Anda menjelaskan mengapa beberapa orang berdoa dan tidak ada apapun yang terjadi? Salah satu dari dua pilihan terbuka bagi kita. Satu, kita dapat berasumsi bahwa Tuhan tidak tertarik atau tidak cukup berkuasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Dua, kita dapat berasumsi bahwa ada satu koneksi di dalam, namun sebagai orang percaya, kita tidak mengambil keuntungan darinya. Kita berjuang untuk menyelesaikan masalah kita sendiri dan tidak menaruhnya di kaki Sang Bapa, berseru kepadanya untuk menjumpai kita saat kita merasa kesakitan dan sangat membutuhkan. Yakobus menulis, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Sahabat, telah tersedia satu hubungan di dalam dengan Tuhan.
Hubungan itu ada sebagai hasil dari apa yang telah Yesus perbuat, yang kematiannya memungkinkan kita untuk datang kepada Bapa di dalam namanya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Bila Anda ragu dan prihatin, bertanya-tanya apakah Tuhan sungguh mendengar dan menjawab doa, ingatlah bahwa Anda memiliki satu hubungan di dalam, satu koneksi yang harus dihormati. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.